0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, belakangan ini kok badan gampang capek ya? Udah gitu mood swing lagi.
1: Tidur kali, begadang mulu sih. Atau kurang minum vitamin. Atau kelamaan scroll TikTok.
2: Stop self-diagnose. Dan dengerin Rabu Sehat. Biar tahu berbagai fakta menarik seputar kesehatan kamu.
3: Sembilan nama FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, kita ada di Rabu Sehat.
3: Rabu Sehat, buat kamu yang mungkin lagi gak enak badan, pengen jadi sehat, dengerin kita. Karena kita bakalan ngasih sesuatu yang bisa membuat kamu lekas sembuh.
1: Yes, saya ingat sekali, kalau misalnya anak saya sakit, itu istri saya, tapi maksudnya kan zaman sekarang ya, kalau saya sih nggak percaya sih. Istri saya kasih bawang emang martabak telur bawang merah dipotong-potong terus dikasih minyak kayu putih.
3: Tapi itu beneran ngefek buat anak-anak?
1: Nggak tahu ya, kan anak saya yang ngerasain.
3: Tapi
1: kebenaran dia ditanya ya? Juga kan pasti masih bingung juga sih.
3: Iya sih, karena emang banyak banget ya pengobatan yang kalau pertama kali kita dengar kayak ih serius itu bisa? Kayaknya enggak mungkin deh. Dulu tuh waktu sekolah, saya tuh sering sakit-sakitan kan. Terus mama saya tuh ngasih
1: apa?
3: Daun sirih sama daun apa gitu.
1: Daun sirih?
3: Iya, daun sirih sama daun miana. Katanya daun apa? Kayaknya miana, daun bidara. Di tangan
1: bidara.
3: Saya. Iya, terus pokoknya itu daun sama daun sirih sama
1: apa
3: kapur sirih.
1: Ada kali?
3: Enggak, kapur sirih sama daun. Terus dioles di tangan. Pokoknya sampai pagi tuh dibiarin.
1: Jadi ini bekas-bekasnya doang yang ada
3: iya,
1: di tangan.
3: Iya, benar. Sama daun-daunnya juga dengan kapur sirihnya juga.
1: Jadi digenggam terus?
3: Dibiarin gini aja kan nempel.
1: Oh, nempel.
3: Iya, nempel. Terus
1: itu
3: katanya
1: buat apa?
3: Katanya itu biar bikin cepat sembuh, terus bisa dijauhi dari setan.
1: Apa?
3: Bisa dijauhi dari setan katanya. Terus sakitnya itu dulu demam, udah enak badan. Karena orang tua saya tuh tipikal yang kalau sakit tidak langsung ke rumah sakit.
1: Oh.
3: Selagi masih bisa diobati dengan obat-obat yang alternatif,
1: yeah.
3: Ya pakai itu aja dulu.
1: Keluarga saya isinya dokter semua sih,
3: jadi gak bisa ya.
1: Kayak gitu-gitu. Gak dipercaya kayak gitu-gitu.
3: Gak bisa ya, aduh.
1: Selalu ada alasan medisnya.
3: Betul, tapi mungkin kalau saya keluarganya dokter juga mungkin kayak gitu gak sih. Tapi karena dari kecil saya dikasih gituin, jadi saya kayak aduh gak sanggup deh saya. Masa nunggu 2 hari 3 hari
1: iya,
3: baru
1: sakit
3: minum obat
1: ya?
3: Iya gak enak. Jadi makanya nih saat saya udah dewasa kayak sekarang, saya kan udah bisa ke klinik sendiri. Jadi kalau misalnya udah sakit 2 hari saya udah pasti langsung ke klinik. Langsung
1: cari
3: obat.
1: Betul. Atau mungkin tanya sama dokternya kenapa, apakah saya hamil atau tidak.
3: Aduh. Bahaya banget bahasanya.
1: Tapi sebenarnya kalau diperhatiin, ada gak sih dari sahabat suara nih pengobatan yang kayaknya ini mitos deh. Tapi ternyata works loh.
3: Yes, kayak tau kita ya sahabat suara di WhatsApp 0818089606 atau ke Instagram kita @iswara.mks.
1: Yes.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
4: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
3: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
4: Hah? Emang ada apa?
3: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
4: Wah, caranya gimana?
5: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping res senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
2: Alfamidi, belanja puas harga hemat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
8: Baby Happy
2: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
2: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
9: Sulit dicerna, tak lagi sama.
2: Lagu yang satu ini.

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Afgan, wajahmu mengalihkan duniaku. Hai.
1: Waits, wajahnya terlalu cakep.
0: Jangan-jangan meleng, nanti nabrak.
1: Aduh, tapi memang si Afgan ini cakep sih. Saya pernah lewat nih di FVP saya, penyanyi-penyanyi tuh kayak si Yura. Dia tuh kalau...
0: Saya gak suka lagi mukanya,
1: Yura. Kenapa Yura, ya ampun. Oke, baik. Si Yura ini kalau dia pengen manggung... Ya mana sih, saya gak pernah ketemu. Jadi si Yura ini kalau mau manggung, dia tuh selalu kunyah kencur. Literally kencur, a whole kencur tuh dia kunyah.
0: Supaya?
1: Supaya ininya, tenggorokannya tuh hangat gitu. Katanya sih kayak gitu.
0: Tapi gak, saya kalau lihat Yura kayak apa sih?
1: Apa sih?
0: Walaupun kenapa? Lagunya bagus-bagus sih.
1: Bagus, lagunya sih bagus-bagus sih.
0: Cuma kayak mukanya kayak
1: kenapa? Yang pun gitu. Judgingnya astaga.
0: Kenapa sih orang?
1: Tapi kalau si Afgan saya belum tahu sih dia triknya suka makan apa sih sebelum manggung. Mungkin dia juga sama kayak
0: Yura. Oh, mungkin dia makan gorengan.
1: Jangan dong, ya makan gorengan. Tapi itu tuh makan kencur salah satu dari pengobatan yang ini enggak sih yang orang zaman dulu gitu.
0: Kencur tuh biasanya buat pakai apa sih? Buat
1: dibikin seblak.
0: Seblak. Oh iya bener.
1: Seblak. Kalian udah pernah coba seblak?
0: Pernah. Tapi kalau saya seblak beli saya enggak suka. Saya
1: kenapa?
0: Bikin sendiri.
1: Oh, bikin sendiri. Iya. Tapi memang lebih sehat sih kalau bikin sendiri. Enggak
0: juga sih.
1: Soalnya kalau kita beli di penjual gitu kan, ya. Kebanyakan micinnya.
0: Sama, saya juga kebanyakan
1: micin. Oh
0: iya.
1: Ya ampun, terus ngapain bikin?
0: Karena punya orang enggak enak menurut saya.
1: Oke, siap chef.
0: Seblak siap. Ini juga seblak Rafael juga saya bikin sendiri.
1: Oh, yang seblak yang viral itu ya kemarin.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya ada nih beberapa apa ya pengobatan yang orang tua dulu tuh ini tuh pasti berhasil gitu. Dulu kakak saya waktu kecil,
0: yes.
1: Kepalanya tuh pernah bocor.
0: Pernah bocor?
1: Pernah bocor kepalanya, kakak saya tuh pernah bocor.
0: Kenapa bisa?
1: Karena jatuh di ini di kebunnya kakek. Terus
0: orang kaya punya kebun.
1: Kebunnya kakekku. Terus karena kakakku tinggal sama kakekku dulu. Bukan dong. Kebun coklat dulu.
0: Oh, keren. Kebun coklat beneran?
1: Kebun coklat beneran. Nah terus karena kakakku tuh main, terus dia jatuh kepalanya bocor. Terus dikasih daun.
0: Wait. Bocor tuh bagaimana sih?
1: Bocor tuh literally
0: bolong.
1: Enggak bolong juga sih. Lebih ke berdarah.
0: Luka aja
1: tapi
0: kan?
1: Berdarahnya tuh ngucur banget.
0: Ih.
1: Iya pokoknya gitulah.
0: Terus
1: kakek saya ngasihin daun apa gitu. Terus disumpel tuh kepalanya yang keluar darah. Berhenti darahnya. Berhenti gara-gara daun. Saya gak tahu daun
0: karena
1: apa.
0: Karena itu enggak, kalau menurut saya itu karena compression aja sih. Bukan karena
1: dikompres.
0: Iya maksudnya itu kan kita kalau misalnya orang ketembak atau ketusuk atau apa kan di film-film ya. Kompres gitu kayak,
1: yes.
0: Ditahan gitu jadi darahnya nggak ngucur lagi.
1: Iya sih.
0: Mungkin ya. Saya nggak tahu juga
1: bisa
0: sih.
1: Jadi juga ya. Terus kakak saya juga nih, aduh saya punya terlalu banyak kakak jadi banyak yang bisa diceritakan.
0: Oke, boleh.
1: Terus kakak saya tuh pernah juga lagi di rumah
0: ini beda kakak ya,
1: beda kakak lagi. Okay. Jarinya tuh kesayat sama pisau. Panjang banget kesayat
0: jarinya
1: sama pisau, soalnya dia lagi motong apa gitu ya, terus kayak kesayat panjang banget. Terus dia kasih kopi? Iya dikasih kopi. Saya kira itu aduh mitos kali ini masa dikasih kopi. Tapi betulan juga berhenti darahnya.
0: Masa
1: betulan
0: sih?
1: Kopinya
0: kopi gula aren?
1: Enggak dong. Bubuk kopi Zai. Enggak mungkin dong dituangin air kopi. Bubuk kopinya mungkin ada partikel-partikel apa gitu yang bisa nutup lukanya. Seperti itu. Kenapa Clay?
0: Aneh banget sih.
1: Aneh banget.
0: Maksudnya gak masuk akal.
1: Tapi
0: sih,
1: itu beneran
0: saya.
1: Works tau. Ada lagi nih. Ya kayaknya
0: ini
1: basic.
0: Ini loh yang kalau kejedot dikasih pisau.
1: Betul. Itu tuh basic orang Bugis banget gak sih? Kalau kejedot dikasih pisau.
0: Oh iya benar juga sih.
1: Karena di kampung saya pun kayak gitu. Mama saya udah pasti kalau kejedot langsung Ini pisau. Langsung dikasih pisau buat ditepis gitu di dahinya.
0: Nah nenek saya juga kayak gitu. Sekarang om saya juga suka kebentur-bentur gitu.
1: Kebentur apa tuh kalau boleh tahu? Kebentur realita ya?
0: Betul, wow keren sekali. Terus langsung dikasih pisau terus kayak mau dibunuh apa-apa. Tapi mau ngapain sih ini? Oh ternyata bukan ditusuk tapi ditempel di pisaunya di
1: yes,
0: gitu.
1: Betul sekali. Tapi sebenarnya
0: itu kan kompres juga kan?
1: Iya dikompres karena dingin. Karena itu bisa ngebantu ngebantu kulit yang lagi meradang gitu ya mungkin ya.
0: Oh iya bener.
1: Saya juga gak tahu penjelasan secara medisnya.
0: Kalau dingin kenapa gak kasih mixu aja ya?
1: Dikasih mixu.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: 96 FM Iswara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: kemarin saya tanya sama Rory, Rory kenapa sih kalau orang nonton kemarin, Rory soalnya waktu nonton The Weeknd pakai bajunya merah hitam.
1: Oh iya, kok kenapa bisa kayak gitu ya?
0: Nah, terus saya tanya teman, saya lihat story teman-teman saya juga tuh,
1: yes.
0: Kok merah hitam juga ya? Mm-hmm. Apa mungkin dia kata Rory karena semuanya anak teknik?
1: Ya teknik. Tapi sebenarnya ada alasannya tidak?
0: Iya, jadi itu ada outfit guidance-nya ternyata.
1: Oh.
0: Tapi itu adalah peraturan tidak tertulis dari orang-orang. Jadi mereka nonton dulu, dia tahu story-story dari cerita-cerita dari konser sebelumnya itu merah hitam. Terus juga si ininya apalagi si posternya merah hitam.
1: Oh iya benar, posternya merah
0: gitu.
1: Hitam.
0: Terus juga apalagi nih outfitnya si The Weeknd kemarin ada merah hitam juga.
1: Oh, jadi satu stadion itu kompak merah hitam.
0: Ada juga
1: semua.
0: Yang pink sih.
1: Tapi saya juga ada lihat sih yang dia pakainya warna gold gitu. Biar mirip sama si Sorayama.
0: Sorayama tuh siapa?
1: Itu yang patung yang gede banget itu, yang 12 meter.
0: Mana sih,
1: patungnya ya ampun, Clay, dari mana aja kamu?
0: Sorayama.
1: Yes.
0: Sorayama.
1: Nah, ini nih.
0: Oh.
1: Tunggu.
0: Oh, ini patung The Weeknd.
1: Iya, dia tuh bawa ke setiap konsernya, turnya dia pasti bawa ini.
0: Oh.
1: Ini gede banget nih, 12 meter ini, Clay. Bayangin.
0: Pasti dipatah-patah gitu ya, enggak mungkin tiba-tiba langsung.
1: Enggak mungkin 12 meternya juga dimasukin ke pesawat sih.
0: Oh, ini namanya Sorayama, tapi juga banyak DJ-DJ. DJ-DJ tuh tampilan visualnya tuh kayak begini.
1: Yes.
0: Atau mungkin mirip ya, saya enggak tahu juga.
1: Iya, mungkin mirip. Oh. Tapi memang ini tuh kayak apa ya? Kayak
0: sexy
1: icon
0: robot.
1: Gitu.
0: Sexy robot. Ini ditaruhnya di mana?
1: Ini ditaruhnya di tengah-tengah ini, tengah-tengah venue-nya.
0: Oh,
1: tengah-tengah,
0: terus katanya kata Rory panggungnya tuh panjang, panggung
1: iya,
0: biasa.
1: Panggungnya panjang.
0: Terus ada panjang ke depan gitu.
1: Yes, di tengah-tengah panggungnya tuh ada ini, ada si Sorayama ini.
0: Oh. Kicu. Tapi sebenarnya saya penasaran banget sama nanti konsernya Kanye West,
1: ya itu juga rame sih. Emang udah laku?
0: Nggak tahu ya. Terus yang anehnya lagi panggungnya tuh beda sendiri, coba lihat deh. Panggung Kanye West. Nah, panggungnya itu kayak ada bulutan gitu, kayak globe, setengah globe gitu.
1: Oh, yang mana? Oh ini nih, keren sih. Emang bisa ya dibikin kayak gini
0: bisa.
1: Di Indonesia? Mari kita lihat.
0: Ada kok orang-orang udah pada jual. Atau teman saya ada jual deh, nggak jadi nonton.
1: Oh, tiket konsernya dijual.
0: Konsernya. Gitu. Tapi sahabat suara ada nggak yang mau berencana nonton konser deket-deket ini?
1: Kalau pengen nonton konser harusnya dijaga sih kesehatannya. Dijaga kesehatannya, udah minum nih sesuatu yang bikin imunnya tambah bagus, tambah sehat, seger, biar waktu konser nanti udah all out tenaganya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tapi ngomongin soal kesehatan juga nih, kita kan tadi udah

0: tanya-tanya soal apa sih pengobatan yang ternyata katanya mitos tapi beneran works. Tapi ini beneran ada loh. Ada akun threads dari Priska.Wijaya yang sempat FYP nih karena utasnya ngebahas tentang pengobatan yang dianggap mitos tapi betulan ampuh.
1: Coba apa sih yang mitos tapi beneran ampuh?
0: Ya ini ada yang balas, ada Intan underscore Saputri 31. Dia bilang kalau masuk angin atau kembung, campurin minyak kayu putih tuh, plus kan? Irisan bawang merah, terus kerok badan dengan bawang merah di area punggung.
1: Kerok badan dengan bawang merah berarti iya. Dingin-dinginin
0: Dikerokin selayaknya mengerok badan.
1: Saya gak suka tahu dikerokin.
0: Kenapa?
1: Sakit.
0: Oh gitu.
1: Terus,
0: tapi biasanya tuh orang yang kalau dikerok itu malah jadinya makin enak badannya gitu.
1: Enggak, saya enggak suka.
0: Enggak suka. Kalau enggak suka enggak apa-apa. Cari yang lain aja.
1: Oke, boleh. Ada lagi enggak? Kalau misalnya diare.
0: Oh, kalau misalnya diare itu bisa. Kalau misalnya diare bisa minum air rebusan daun biji. Ini daun biji nih apa? Daun. Biji.
1: Daun biji. Rebusan daun biji. Daunnya seperti biji.
0: Aduh, mari kita cari tahu seperti apa daun biji. Mungkin atau sahabat suara ada yang tahu.
1: Daun biji, saya sih banyak sih, ada sih biji. Tapi
0: beda.
1: Tapi kalau direbus ya
0: mungkin bisa direbus dong.
1: Biji mangga maksudnya.
0: Biji mangga enggak enak juga sih kalau biji mangga direbus. Nah, ada juga nih, ada Esther Monique. Dia kalau tipikal mabuk perjalanan udelnya ditutup pakai salon pas.
1: Kalau mabuk beneran?
0: Kalau mabuk beneran enggak tahu, beda lagi ceritanya.
1: Masa sih beneran. Ditutup sama salon pas?
0: Iya, salon pas yang putih atau yang pedes itu?
1: Masa sih?
0: Yes.
1: Coba sahabat suara yang di TikTok lagi.
0: TikTok.
1: Di TikTok aja ada enggak pengobatan yang kayaknya ini mitos deh, tapi works gitu.
0: Tapi beneran works, sama kayak ini yang obat batuk kayak biasa, kecap campur jeruk nipis itu betulan works.
1: Masa sih?
0: Di saya sih works. Mungkin diklaim
1: karena dia kan ada gula-gulanya gitu enggak sih?
0: Mungkin.
1: Jadi ada campuran gulanya kan dia makin batuk enggak sih?
0: Terus ada juga nih kerokan kalau masuk angin itu. Tapi kalian enggak bisa ya. Gak ada juga makan pare atau daun pepaya buat nurunin gula darah.
1: Oh, ini. I know.
0: What
1: saya tahu.
0: Know?
1: Ini sih yang melakukannya. Saya kan darah tinggi. Mm-mm. Terus kemarin tuh saya males minum obat.
0: Yes.
1: Tahun lalu. Terus saya suka dibeliin, saya suka dibikinin jus timun.
0: Jus timun?
1: Yes.
0: Buat
1: diminum.
0: Dan itu beneran works enggak?
1: Iya, works.
0: Oh, wow.
1: Gitu. Jus timun. Itu enak. Saya pikir, ih apa sih jus timun? Emang lalapan misalnya gitu. Tapi ternyata enak kan, ada madunya atau ada gulanya.
0: Oh, udah ditambahin gula ya.
1: Ya kalau jus timun aja kayak
0: iuh gitu. Tapi sahabat suara ada gak pengobatan yang sepertinya mitos ternyata beneran works? Kasih tahu kita di live TikTok sahabat suara MKS. Dan juga kita masih pengen tahu nih dari sahabat suara, bisa di DM atau bisa juga ke WhatsApp kita ya.
1: Yes, betul sekali.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
7: Yeay, apa juara?
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Suara-suara warga Indonesia
12: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
13: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
14: separuh hatiku.
11: Suara
14: sempurna.
12: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
11: Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
12: Suara
11: Warga Indonesia. Suara warga.

0: 96,6 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Di TikTok ada yang bilang salam kenal dari Medan, bisa request lagu nggak? Boleh
0: bisa,
1: dong.
0: Bisa, boleh sekali.
1: Pagi bang, dari Uwi Aldiani.
0: Wi.
1: Cantik nih kayaknya nih dari nama-namanya nih.
0: Dari namanya cantik ya.
1: Yes. Tapi ada beberapa nama menurut saya tuh kalau dari namanya pasti cantik. Claudia itu pasti
0: Claudia,
1: cantik.
0: Claudia Cynthia Bella.
1: Nah, cantik kan?
0: Ya, jujur dia cantik.
1: Nah.
0: Kalau Clay kayaknya enggak deh. Clay.
1: Nah, coba cari. Clay Aiken?
0: Clay Aiken.
1: Tahu Clay Aiken enggak?
0: Saya tidak tahu.
1: Aduh.
0: Clay.
1: Kokomelon. Aiken.
0: Aiken.
1: A-A-E-A-I-K-E-N.
0: A-I.
1: A-I.
0: A-I.
1: K-E-N. Dua lagi, satu aja.
0: Nah, oh nih.
1: Dia tuh ini enggak ganteng sih yang ini.
0: Ini enggak sih, dia kayak lebih kayak belok ya dia.
1: Iya betul. Betul, memang benar sih dia. Ini adalah dulu Indonesian. Kenapa? American Idol di Singapore.
0: Oh iya, American Idol. Wow.
1: Yes, begitu.
0: Keren.
1: Iya, lagunya Rio Laskart dan Andi Rianto, Sumpah Mati Aku.
0: Kita bakalan puterin ya itu lagunya apa, setelah
1: nanti
0: ini.
1: Nanti kita apa? Cari dulu, sebetulnya gak ada dalam playlist kita.
0: Kalau gak ada, kita cari yang lain. Mungkin kamu bisa request yang lain. Kenapa sih pagi-pagi gini? Setiap hari aku dengar radio 96. Aku kira ceweknya gak pakai hijab. Oh my God.
1: Kelihatan bandel ya. Promo murah Makassar.
0: Tidak dong, ternyata pakai hijab. Saya pakai hijab loh, dari kecil saya pakai hijab.
1: Memang karaktermu berarti.
0: Aduh ya ampun.
1: Nakal.
0: Cukup sekian nakal-nakalnya, karena saya mau nge-spill obat yang bisa membuat sahabat suara jadi apa ya, jadi lebih sehat nih katanya ya. Katanya si Fajar.
1: Lucu banget sih itu.
0: Di WhatsApp.
1: Eh, siapa sih tadi? Promo murah Makassar. Thank you ya.
0: Ini ceweknya yang, aduh, kita fokus
1: yang
0: dulu deh.
1: Yang cuma bertiga kan di rumahnya, iya betul.
0: Kita fokus dulu deh bahas ini, bahas pengobatan ya.
1: Jangan-jangan ini keluargamu.
0: Aduh.
1: Kok dia tahu kalau di rumah cuma bertiga?
0: Enggak loh, saya enggak bertiga loh
1: bertiga
0: di rumah.
1: Bertiga kali, bapakmu, enggak. Mamamu, sama Nabil.
0: Ya ampun, ini kayaknya udah terlalu jauh nih pembahasannya, udah terlalu
1: berarti
0: jauh.
1: Berarti kalau dimaling gampang banget ya?
0: Jangan ya ampun. Astaga, bisa enggak saya baca, baca pengobatan dulu, bisa enggak?
1: Sorry, Jack.
0: Oke, jadi ada nih di Fajar di WhatsApp, dia bilang kalau bintitan usap aja matanya pakai ujung sarung bantal sambil bacain solawat. Entah apa hubungannya, tapi mungkin karena dipercaya beneran sembuh. Tapi
1: pakai ujung sarung. Tapi kalau orang
0: bantal,
1: Kristen gimana?
0: Ya,
1: maksudnya orang Kristen nggak boleh bintitan?
0: Ih, gimana ya saya menjawabnya ya?
1: Iya kan? Ini juga kalau nggak salah, kalau kelilipan diusap pakai rambut, kalau saya tahu, yang saya tahu.
0: Oh, enggak. Kayaknya kalau saya tuh menurut ya, kalau menurut saya kalau kelilipan tuh ditiup-tiupin gitu matanya.
1: Oh iya.
0: Iya, bener. Banyak tuh yang kayak gitu. Tapi dulu waktu kecil saya juga kayak gitu.
1: Tapi saya kalau kayak yang ditiup-tiupin itu jadi buat bahan ini, buat bahan.
0: Bahan apa?
1: Kayak orang ditiup sama misalnya istri saya.
0: Uh-uh.
1: Atau Claudia Cynthia Bella tiup mata saya terus kayak gitu.
0: Ih, aneh banget.
1: Iya, ada tahu yang kayak gitu-gitu.
0: Kejauhan gak sih ngayalnya? Ada juga kan di Instagram yang kalau sakit gigi tempelin daun sugi di bagian pipi.
1: Daun sugi itu apa sih?
0: Daun, ada daunan
1: tahu,
0: gitu.
1: Tahu daun sugi namanya.
0: Tapi saya gak tahu daun sugi yang mana. Yang penting dia ada daunan aja.
1: Coba cari dong, daun sugi.
0: Daun sugi ya.
1: Daun sugi. Yes.
0: Oh suji yang kali. Ini daun suji mungkin maksudnya ya.
1: Daun suji.
0: Tapi sebenarnya banyak loh. Ada juga tadi di TikTok dia bilang daun kompi daun kompa apa?
1: Baca kok baik-baik.
0: Dari saya baca. Aduh sih kalau mau scroll ke atas susah. Aduh ya ampun.
1: Daun apa daun?
0: Daun panik.
1: Daun panik.
0: Jatuh gitu. Dong jadinya. Oke. Okay. Yes.
1: Terus ada juga nih kalau misalnya. Apalagi ya yang kalau misalnya pisau tadi udah.
0: Betul.
1: Terus juga nomor WA Suara Makassar berapa? Sebutin pelan-pelan dong Kak.
0: Boleh. Nanti ya disebutin.
1: 081 808 960 960. Kalau enggak cari aja di Instagram, langsung ada. Cari aja di Suara Makassar, di googling aja langsung ada.
0: Betul sekali. Dan juga teman-teman di TikTok tadi sudah banyak kasih tahu daunnya, tapi saya susah scroll soalnya HP-nya jauh. Yang saya ingat itu daun kompa. Daun kompa, daun kompi. Apa ya
1: daun
0: tadi?
1: Daun kompi,
0: itu
1: tentara kompi.
0: Terus ada juga dia bilang tadi tuh katanya kalau bisul itu kalau bisul pantatnya ditendang dari belakang. Sebenarnya saya gak tahu, saya mau percaya pandai.
1: Jadi kalau dia bisul ditendang dari belakang, cuman dia nggak tahu.
0: Dia nggak tahu, ditendang aja gitu, pecah dong bisulnya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun,

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara. Suara

0: Dari Nabila Salwa, dia bilang tiba-tiba begini, dulu pernah jatuh benjol, orang rumah tiba-tiba bawa pisau, aku kira mau dipotong bagian benjol, mau dicidat.
1: Dipotong benjolnya dong.
0: Ternyata mau ditempelin pakai sisi pisaunya aja, tapi gak tahu kenapa benjolnya cepet normal kembali.
1: Mungkin ada penjelasan ilmiahnya ya, kalau kulit yang lagi bengkak terus ketemu jadi, sama besi-besi gitu.
0: Nah ini kayak dikompres juga.
1: Dikompres ya.
0: Semuanya karena... itu dikompres tau.
1: Oh iya.
0: Iya, kalau misalnya datanya terlalu banyak, kita kompres.
1: Dikompres. Kan? Iya, itu betul. Tapi sebenarnya ada tidak alasan atau penjelasan ilmiah secara medisnya kenapa bisa itu terjadi? Misal kayak orang kesurupan. Kalau misalnya orang kerokan, terus pas masuk angin.
0: Kalau kata Acang, dikompres sebenarnya karena besi dingin.
1: Yes. Tapi ini yang orang kerokan buat masuk angin.
0: Jadi mengeluarkan angin dari dalam tubuh lewat pori-pori kulit yang memerah. Fakta ilmiahnya, kerokan terbukti works karena gesekan benda tumpul pada kulit memicu inflamasi lokal yang melebarkan pembuluh darah. Oh, melebarkan pembuluh darah.
1: Oh, pantasan.
0: Terus tapi sakit, kalau nggak sakit saya suka deh.
1: Mungkin harus di ini, harus dikerok pelan-pelan gitu.
0: Coba kalau kerokan rasanya enak. Wow. Gimana?
1: Tapi bisa-bisa tahu orang kerokan tuh sekarang yang nggak terlalu sakit karena ada yang nggak pakai koin gitu loh, ada yang dari inhaler tapi belakangnya.
0: Oh, pakai duit kertas.
1: Nggak dong, duit dolar, $100 langsung sembuh itu sakitnya.
0: Terus kalau ini katanya kalau minum air jahe atau kunyit saat sakit perut itu gimana tuh? Itu mitos juga kayaknya.
1: Mungkin ya, tapi ternyata secara faktor ilmiahnya tanaman herbal seperti jahe mengandung senyawa aktif kayak gingerol gitu.
0: Gingerol itu dari mana sih?
1: Dari ginger. Jahe, sementara kunyit tuh mengandung kurkumin.
0: Nah, okay.
1: Jadi ini tuh membuktikan bahwa dia tuh kayak bekerja secara efektif di saluran pencernaan untuk menghentikan mual. Jadi sebenarnya itu tuh bukan mitos, itu fakta dan sudah teruji secara ilmiah gitu.
0: Oh, kalau kata teman di TikTok ini, kalau diare minum teh sama garam.
1: Minum teh sama garam. Itu gimana sih? Oh, tapi sebenarnya ada alasan ilmiahnya juga itu. Katanya teh sama garam itu mengandung senyawa elektrolit yang dimana orang kalau diare kan banyak tuh cairannya yang keluar. Yes, jadi itu bisa jadi salah satu alternatif. Semisal nggak ada obat diare, mungkin bisa dibantu pakai itu.
0: Kalau yang satu ini saya sebenarnya setuju banget sih, sup ayam pada saat sedang flu.
1: Yes, itu.
0: Makanya ada buku yang terkenal zaman dulu.
1: Apa itu?
0: Chicken soup for soul.
1: For?
0: Ya? Zaman saya banget tuh chicken soup.
1: Saya taunya lagu chicken noodle soup.
0: Bukan. For chicken soup for the soul. Ini terkenal banget. Gitu.
1: Wow, tapi sebenarnya sup itu juga salah satu jadi comfort food gak sih?
0: Benar.
1: Orang kalau lagi sakit pengennya yang hangat-hangat.
0: Yeah.
1: Masuk deh ini.
0: Tapi ternyata chicken soup itu saat sedang flu itu udah ada studinya dari University of Nebraska Medical Center loh ini.
1: Wow.
0: Dia nemuin bahwa sup ayam memiliki efek antiinflamasi ringan dan nutrisi di dalamnya itu ngambat pergerakan neutrofil. Itu adalah sel darah, kalau nggak tahu ya saya kasih tahu.
1: Oh iya,
0: neutrofil
1: boleh.
0: Itu adalah sel darah putih yang memicu peradangan di saluran napas.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Dan uap panasnya dari sup itu membantu mengencerkan lendir hidung.
1: Oh, saya langsung jadi auto bernafas nih.
0: Yes. Dan asam aminonya mirip dengan bahan kimia obat pengencer dahak. Gitu.
1: Luar
0: ternyata.
1: Biasa. Saya harus mengapresiasi ilmu yang Clay berikan kepada saya. Ya, karena biasalah. Ini adalah ilmu baru yang saya baru tahu.
0: Biasalah.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Mahalini, Rizwan Fadila, R&B Boys,
1: R&B Boys Seketika. Ini salah satu yang ternyata lagu kayak didengerin lama tuh baru enak.
0: Yes, betul.
1: Di awal tuh kayak masih mengawang gitu, masih membaca.
0: Dan kalo alhamdulillah enak. Karena kenapa? Mahalini lagunya gak slow-slow aja.
1: Mahalini.
0: Yes. Terus juga kemarin saya lihat di Instagram. Coba Nabil jawab ya. Yes. Ini ada pertanyaan.
1: Okay, ini sih. Ini kuis ya?
0: Kayaknya kuis, kayak kuis gitu.
1: Okay.
0: Supaya sehat, aku titik-titik susu.
1: Aku?
0: A, belum. Ini ada pertanyaan ganda.
1: Iya.
0: Yeah. A, makan. B, minum. C, melihat.
1: C, minum susu.
0: A, makan. B, minum. C, melihat.
1: B, minum.
0: Ah, beda banget saya jawabannya sama saya. Kalau saya yang C ya.
1: Oh, kalau saya sih, kalau saya harus minum susu ya, susu yang fresh milk gitu. Gak bisa saya kalau gak minum susu tiap hari, soalnya
0: saya jangankan diminum, saya lihat aja tuh udah kayak sehat banget menurut saya.
1: Susu beruang maksudnya?
0: Susu beruang, susu ultra gitu.
1: Oh gitu, dilihat aja ya, soalnya gak mau beli. Ya ampun.
0: Boleh gak saya lihat susu beruangnya?
1: Enggak. Cari deh beruang, cari dulu kandang ini ya, kandang hewan di sini.
0: Kok kandang hewan orang susu yang ini yang?
1: Yang apa?
0: Susu yang kalengan itu loh.
1: Oh, beli aja di Alfamidi.
0: Gitu. Tadi mau bilang di mana?
1: Di Alfamidi. Kenapa sih? Aduh, Glenn nih so dorong saya ke jurang deh, enggak suka apa saya.
0: Loh, saya kan bertanya, terus saya bilang kalau misalnya saya tuh jawabannya beda sama Nabil.
1: Oh iya, gitu. Memang beda, agak aneh juga jawabannya
0: gitu.
1: Sih, Clay. Tapi yang pasti sahabat suara hari ini, terima kasih ya sudah mendengarkan kita.
0: Terus juga ya, kemarin saya ada
1: kenapa?
0: Nemu lucu banget di Threads.
1: Apa itu?
0: Dia bilang gini, Nabil kan lagi diet kan?
1: Iya.
0: Nah, mungkin ini pas nih buat diet Nabil itu? Nih. Dia bilang gini, seminggu cut sugar gue udah mulai ngeliat arwah nenek gue.
1: Gak bisa dong. Udah mulai lemes ya.
0: Pokoknya semoga yang diet-diet ini berhasil dietnya.
1: Amin.
0: Yang mau mulai olahraga berhasil olahraganya. Yang mau hidupnya sehat, semoga harus sehat cepat.
1: Amin, gitu. Semoga ya. Mohon maaf juga ya sahabat suara kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya. Yes. Dan Clay. Terima kasih juga buat sahabat suara yang sudah lihat kita di TikTok seru sekali hari ini. Dan besok pastinya kita juga bakalan live dan bakalan temenin sahabat suara dari jam 7 sampai jam 10.
0: Yes, bersama saya Andrew White.
1: Dan saya Clay Ritzky.
0: Bye-bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara
2: suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun!
3: Oke, Pak! Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tea juice!
7: Ah. Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Tak perlu kau cari-cari lagi yang...
11: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: playlist terbaik dan terhits cuma buat kamu hanya di Suara FM. Suara.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Makassar, lagu enak seharian.
9: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
8: digambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wah.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

Melanjutkan pertengahan hari di minggu ini, gimana maksudnya? Belum-belum udah nge-lag. Jadi ini kan hari-hari tengah-tengah minggu ya. Disemangatin dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ingat ya, motif atau juga quotes kita hari ini adalah gak apa-apa gak semangat.

Dulu satu kali yang pastinya siap menemani kamu sampai jam 2 siang barengan sama Dodo Harahap yang juga bisa kamu tonton lagi ngapain di balik lagu, silakan di live TikTok @isuara.network. Kalau misalnya mau dengerin experience radio yang lebih jernih, suaranya bulat tanpa jeda sar-sersor, silakan di web streaming isuara.network.com.

Forever, lagu keempat di 10 lagu keren tanpa jeda iklan khusus untuk Zul yang lagi suka sama Freya. Asik deh. Masa jam segini udah SSC ya, siang-siang curhat ya. Jadi tuh Zul tuh lagi suka sahabat suara sama Freya. Nah si Zul ini suka sama Freya, tapi Freya juga suka sama cowok lain. Nah ini mereka nih generasi kelahiran tahun 2000. Terus nanya, "Dok, akrab panggilnya Dok ya. Oke, kita simpulkan aja saya sebagai paman ya." "Bang, gimana ini? Gue suka sama orang, tapi orang itu lagi suka sama cowok lain." Gue bilang, "Gampang. Ada dua kemungkinan lu bisa diterima kalau lu ngomongnya, 'Freya, gue tuh suka sama lo, tapi gue tahu lu lagi suka sama cowok lain. Please ya, kalau lu udah gak nyaman balik ke gue." Asik.

Oh, Niji dengan Kutakan Bisa. Bagus tuh kalau sama geger band tuh ya. Oh, oh, oh, oh, paling enak jadi orang tajir. Ya lo angkatan banget, tau geger band. Dodo Harahap masih nemenin kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. I Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Lanjut lagi ya sahabat suara ya. Pokoknya di Radio On Air ini kita sikat lagu-lagu supaya lebih produktif lagi sahabat suara yang lagi berkendara, lagi di kantor, lagi menjaga toko bisnisan sendiri. Eh apa kabar yang punya toko besi sama bangunan? Gimana harga semen sekarang kok? Raisa ternyata tanpamu cantik, siap dimainkan.

itu adalah idaman. Hai, kalian harus tahu ada biaya renovasi yang datangnya dar der dor. Tapi tenang, semua ada waktunya kok ya. Yang ini siap dimainkan Hi-Fi dan juga Raisa setelah Nona dengan Star. Dodo harap masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iswara, suara warga Indonesia yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming atau live TikTok @iswara.network.

0: Raisa dengan Ternyata Tanpamu cantik di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saya ambil napas dulu sahabat suara ya. Di era sekarang ini, siaran on air dan live TikTok benar-benar tanpa jeda. Wow, udah mulai ngeluh. Selanjutnya ada Afgan dan Liodra serta Padi. Stay tune.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Indonesia.

0: 88, 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia. G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leanon. Gindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Suparo, Riza Pace, Dipandu, Irfan Hakim, dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke InnaCraftMon Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show, workshop, dan nonton cultural performance yang seru banget. Ajak sahabat dan keluarga kamu tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026 jam 10 pagi hingga 9 malam di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya. Cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearenacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di InnaCraft Mon Oktober 2026.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Ya aku aja gini duduk santai.
4: Gitu. Baca koran, ya, kan? Cebok mau belakangan.
3: Ini nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
4: Wow.
3: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
4: Enggak. Gitu. Udah dilap.
3: Masa?
4: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
3: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
4: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
3: Ya karena kan goyang kanan kiri. Salah. Ini musibah.
4: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft, tau enggak?
3: Aduh, gayung loft.
4: Udah disebor? Lah kagak kena.

0: Nah. Mencar.
1: Makanya pakai tuh ujungnya, jangan yang bagian lobnya.
0: Gitu.
1: Iya, bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar. Ya,
2: tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Ya. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
1: Iya.
2: Salah semprot.
1: Iya juga.
2: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
1: Akhir nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
2: Gitu. Baca koran, ya, kayak cebok mau belakangan
1: gitu. Cebok mau belakangan. Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti jumlah polisi hutan atau polhut yang tak sebanding dengan luas hutan Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar 13,2 triliun dan lahan seluas 259 ribu hektar hasil kerja Satgas PKH di Kejaksaan Agung. Maka dari itu Prabowo ingin menambah jumlah polisi hutan menjadi 70 ribu personil dan penambahan ini telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
0: Suara Fakta.
2: Atlet jalan cepat Kazakhstan finish pertama di nomor maraton race walk putri Asian Games 2026. Namun setelah lomba muncul protes terkait sepatu yang dipakai. Menurut World Athletics, model sepatu itu tidak tercantum di daftar sepatu yang disetujui untuk kompetisi. Namun atletik Kazakhstan menyebut sepatu Yasmin sebenarnya sudah diperiksa sebelum lomba dan ia telah diizinkan untuk bertanding. Pihak Kazakhstan pun lalu mengajukan banding atas keputusan tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam makan siang jam 12. Yeay. Say hi untuk sahabat suara yang ada di Salatiga. Memberikan ide makan siang, yaitu tumpang koyor, hidangan kuliner tradisional dari kota Salatiga yang memadukan sambal tumpang berkuah santan dan potongan koyor atau urat sapi yang empuk. Wow. Menyala prodiaku.

Potret menemani makan siang sahabat suara. Kalau anak zaman sekarang bilangnya, "Kak, aku tuh kerjanya sambil makan siang ya. Aku mau power lunch." Sedap. Power lunch. Yap, makan apapun itu, resapi rasanya, kunyah dengan sadar, asik. Sambil ditemani dengan lagu-lagu Indonesia di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap. Lanjut ada yang ini.

Ada apa denganmu dari Noah? Lalu juga ada JKT48 dengan Rhapsody. Setelah yang ini, hadir Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara Suara Warga, yang bisa kamu lihat juga di live TikTok iswara.network.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Shout out untuk Wota atau juga fans beratnya JKT48 yang kalau di Jakarta ke FX Sudirman harus nonton ya. Tolong izin kalau lagi ngantri udah masuk FX ada kali deh. Kau semprot-semprot dikit lah badan kau ya. Pengen bantuin nyemprot gitu ya. Ya enggak semua, tapi pasti ada tuh satu tuh yang biang keroknya. Sama aja kayak anak lari. Wah beneran sahabat suara. Kita pernah tuh ya, bangun subuh-subuh jam 3 pagi. Start mau half marathon, enggak deng 10K doang. Anak lari sih ada ya. Enggak mandi is okay, tapi jangan bau kabel kebakar dong. Toleransi sama lubang hidung kita yang gede ini dong. Jadinya kena semua anak lari termasuk saya ya. Next, Audi, Glenn Fredly.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Audi featuring Glenn Fredly terpesona. Say hi buat Nata yang kangen sama Bung Glenn Fredly. Dan komplain kalau aku nyanyi ketika lagi live TikTok. Gak apa-apa. Kita kan memang bukan penyanyi ya, kita penyiar ya. Selanjutnya ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Coba ceritain sahabat suara karya-karya Sal Priadi yang kamu banget. Selain ada titik-titik di ujung doa apa? Kalau aku dari planet lain. Itu aneh tapi menyenangkan lagunya. Apalagi ketika barang.

0: dengan ada titik-titik di ujung doa menjadi lagu penghujung alias lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Jam 1 siang Indokustik bakal ngobrol bersama Aziz Hedra. Jadi standby hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Injourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu,
1: zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul.
1: Alhamdulillah kalau sekarang mah udah enakin.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan dul.
2: Iya okay. Tapi sampai agak kelingan gitu.
1: Iya kelingan.
2: Mau pulang dong. Pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Literally sebelahan. Tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Oke balik lagi gitu, brur rusak nih kayak pagar gua.
1: Gak bisa dibuka.
2: Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Terusnya
1: kan di luar sono.
2: Gitu.
1: Ah, Pak Ima, Pak Ima. Digeser, harusnya geser ke kanan.

0: Tapi dia geser ke kiri,
1: dibentokin.
0: Kok gak bisa kebuka sih?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
5: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
6: separuh hatiku.
3: Iswara.
4: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
3: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sahabat Suara, jam 1 siang kita akan ngobrol, menyimak sebuah karya dari Aziz Hedra yang biasanya diputar di Iswara itu adalah Somebody's Pleasure. Kali ini ada karya terbaru apa? Tungguin aja ya. Jadi kalau misalnya mau melihat juga sosok dari Aziz Hedra, silakan ke live TikTok @iswara.network.

0: spill dikit Indokustik sekarang ini kehadiran musisi yang sering kita dengar di Iswara dengan lagunya Somebody's Pleasure. Dan langsung aja kita sambut, ini dia Abdul Aziz Hedra.
1: Hai. Lengkap banget namanya.
0: Lu suara lu emang gak beda ya antara nyanyi sama ngomong ya?
1: Iya.
0: Gitu. Kaget gue. Hah? Ternyata. Karena setahu gue Aziz, kalau recording itu kan emang versi rapi ya?
1: Iya.
0: Ini enggak, emang rapi berarti ya hari-hari ya suaranya ya?
1: Amin.
0: Amin ya. Udah zuhur?
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, namanya berat.
1: Langsung, iya, langsung tadi dari sebelah langsung sini.
0: Tenang, tenang. Gue juga abis ini baru zuhur ya. Oke, Jis. Gimana rasanya setelah Somebody's Pleasure sekarang hadir dengan backseat ya?
1: Iya.
0: Wow. Ini boleh diceritain gak, Jis? Perjalanan dari Somebody's Pleasure yang EP-nya Lesson Learned ya?
1: Lesson learned, ya.
0: Terus sampai sekarang kalau melihat perjalanan karir kamu sejauh ini, apa hal terbesar yang berubah banget dari diri kamu, baik dari kehidupan sehari-hari maupun sebagai seniman, yaitu musisi?
1: Oke. Buat aku sendiri sebenarnya lumayan ada flow-nya ya, dari single pertama kali masuk industri musik, sampai punya EP pertama, album pertama, terus sekarang udah ke chapter baru, I would say. Jujur banyak banget up and downs-nya, banyak banget warnanya, dan semuanya seru, semuanya meaningful, semuanya memorable, dan I would say aku gak kebayang kalau misalnya ada cara lain gitu. Maksudnya aku gak kebayang kalau misalnya ada jalan lain gitu.
0: Oke.
1: Kayak I think it is what it is gitu.
0: Oh.
1: Kayak emang jalannya harus kayak gitu.
0: That's the way it is. Yang
1: that's
0: adanya ini
1: the way
0: ya
1: it
0: udah.
1: Is, ya. Yang untuk jadi dapat pelajaran baru, dapat perspektif baru dan dapat keseruan-keseruan yang lucu gitu lah.
0: Ada turning point enggak dari kehidupan di sebuah tahun gitu, satu titik? Mungkin kalau bisa dibilang pandemi kali ya. Ada enggak kayak gitu momen kayak
1: turning point-nya itu dari sejak berkarir awal. Dari sejak berkarir awal itu turning point-nya itu di berat ya.
0: Disantain aja siang-siang. Musisi kayak gini guys ya, pakai hati kalau mau cerita juga.
1: Turning point-nya itu dari sejak berkarir sampai sekarang itu ada di akhir tahun 2025.
0: Oh, baru banget.
1: Ya, di bulan 10, around bulan 7, 8, 9, 10 akhir tahun 2025. Sampai akhirnya nulisin ceritanya. Kalau mau tahu cerita kurang lebih itu di backseat.
0: Oke. Nanti kita akan bahas juga nih backseatnya nih tentang apa ya. Karena memang kadang-kadang kalau namanya musisi ya sahabat suara atau seniman itu kalau berkarya udah mengangkat cerita dirinya tuh lebih jujur. Nah mungkin ya ini juga mewakili perasaan sahabat suara juga yang sebenarnya jalan ceritanya sama dengan di lagu backseat ini. Backseat ini banyak bicara soal bertumbuh dan kembali percaya pada mimpi ya Ziz ya. Sekarang kalau ditanya, mimpi masa kecil kamu dulu sebenarnya apa?
1: Jadi penyanyi.
0: Kesampaian dong?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sesuai gak kalau mimpi seorang Aziz Hedra itu dengan apa yang digambarin masa kecil sama sekarang itu udah 100% mirip, plek-ketiplek gak?
1: Dulu sempat ada pengen jadi dokternya juga.
0: Dokternya tetap ya, ada akademis ya.
1: Udah ke samping gitu.
0: Oh udah ya, udah dipinggirin dulu deh nih ya. Ibarat kata makanan piring itu ada sambal, pinggirin dulu ya. Bukan berarti dokter tuh sambel, tapi memang ada hal yang harus dipikirin karena lebih gede ini adalah seniman, musisi.
1: Karena memang gak bisa makan sambel juga btw, fun fact.
0: Gak bisa apa, gak bisa sambel. Oke. Lah emang lu orang apa sih, Jis?
1: Arab.
0: Keturunan Arab, maksudnya gue sambel?
1: Iya, gak bisa.
0: Oh, beda-beda ya?
1: Beda-beda kan.
0: Oke, okay. Berarti yang ini adalah jadinya yang lebih dominan adalah musisi.
1: Iya.
0: Udah kesampaian?
1: Udah kesampaian.
0: Secara mimpi-mimpinya yang sedetail-detailnya udah checklist semuanya atau tick semuanya atau belum? ada yang belum punya konser tunggal kali ya. Hmm. Apa kali ya?
1: Ya gitulah.
0: Grammy kali ya. Enggak ya. Ketinggian ya. Ih, gue tuh selalu kayak gitu ya. Gue tuh kayaknya emang gak bisa nge-reach mimpi gue. Karena gue merasa bahwa mimpi yang terbesar tuh selalu gue patahin. Kalau lu bilangnya amin tuh bagus. Pengingat yeah, buat gue.
1: We should dream big. Yeah, bigger see. Than ourselves.
0: Iya yeah, sih.
1: Karena nothing is impossible.
0: Ah bener.
1: We never know what the future may hold.
0: Oh wow. True. Thank you udah ngingetin gue bahwa itu bisa sebenarnya ya.
1: Maaf ya kak.
0: Gak apa-apa dong.
1: Iya.
0: Gak apa-apa dong. Jadi menurut kamu ini semakin dewasa kita justru sering kehilangan keberanian untuk bermimpi sebesar mungkin dari masa kecil. Setuju gak dengan itu?
1: Maaf gimana kak ulang.
0: Semakin ulang, kita dewasa seperti siapa tadi aku bilang. Tiba-tiba ngomong Grammy guenya matahin. Iya. Tapi lo nya bilang amin.
1: Iya.
0: Jadi emang bertambahnya usia itu merasa kita sering kehilangan keberanian untuk bermimpi sebesar ketika kita masih kecil.
1: Ya, aku kemarin gitu juga kok pas proses nulis Backseat.
0: Tahan, sebenernya. Tahan.
1: Iya, oke. Okay.
0: Setelah ini kita akan balik lagi ya. Oke, okay. Okay, kita napas dulu karena sudah mulai berkaca-kaca.
1: Jujur agak tiba-tiba gak keluar.
0: Stay close sahabat suara, hanya di Iswara Dodo Harahap dan juga Aziz Hedri yang akan bercerita lebih dalam lagi.
2: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Nuh dengan teruntuk Mia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Aziz Hedra sebagai musisi untuk Indokustik hari ini. Tadi udah sempet nanya tentang kenapa semakin dewasa kita justru sering kehilangan keberanian untuk bermimpi sebesar ketika kita masih kecil. Gimana Ziz dari POV kamu?
1: Dari POV aku, karena seiring bertambahnya umur, kita itu banyak banget berteman kesana sini, sehingga akhirnya sharing dan segala macam, dan akhirnya ada omongan-omongan dari kanan kiri yang kayak kadang-kadang enggak kesaring di kita, kadang-kadang ada yang lolos gitu, kelewatan. Karena kan sebenarnya kita harus ngesaring beberapa omongan yang ada, yang kayak misalnya yang positif, ayo kita ambil yang yang mungkin beda pandangan atau mungkin agak ke negatif, kita pisahin mungkin karena gak cocok aja, makanya bisa dibilang negatif gitu. Tapi kadang-kadang ternyata ada yang slip away, yang kayak masuk. Jadi itu yang bikin kayak somehow bikin mimpi-mimpinya jadi kayak terkikis gitu loh. Karena kayak some people said, ah it's impossible sih kalau misalnya mimpi sejauh itu. Ah masa sih bisa kayak gitu? Ngapain, gak usah kejauhan, yang real aja gitu misalnya. Ada juga yang ngomong kayak gitu, kayak I mean kayak bro, we can dream bigger than ourselves. Dan yang kayak mimpi itu gratis, dan as long as kita gak ngerugiin siapapun, kenapa?
0: Setuju.
1: Gitu. Dan kita juga harus be aware of being a responsible adult at the same time, of course. Tapi tetap jangan lupa chasing dreams, karena itu bisa berjalan barengan kok. If we eager, have the eager to do it gitu. Kalau misalnya kita benar-benar kayak gue pasti bisa, gue pasti, gue yakin, gue pasti bisa kesana ke mimpi itu, dengan cara apapun, dengan gue kerjain realistis apapun yang dibutuhkan di realistis dan mimpi gue berbarengan, we never know. Kalau emang if it's meant to be, it will. Dan siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil kan.
0: Ini memang cukup deep di jam 1 lewat 17 menit ya. Tapi memang gue setuju. Seperti statement dari seorang komika Panji Pragiwaksono, dia bilang bahwa kalau lo punya mimpi dan lo belum bisa mewujudkan, lo bisa kerjain sesuatu untuk bisa membiayai mimpi lo yang lagi lo kejar, supaya bisa kesampaian. Jadi jangan pernah matahin mimpi. That's why dia ke New York. Jadi You don't have to worry, Ajis. Lo punya Panji Pragiwaksono yang mempertanggungjawabkan statement itu ya.
1: Thank you, Mas Panji.
0: Nah, ini di single terbaru, Backseat. Boleh diceritakan, Aziz, sebenarnya Backseat ini lahir dari cerita kamu. Mungkin gak terlalu eksplisit menceritakannya secara garis besar, yang seperti apa sebenarnya cerita kamu di lagu Backseat ini?
1: Di Backseat ini tuh ceritanya tentang dulu pas aku masih kecil. Dulu kita semua pas masih kecil pasti gak takut bermimpi. Mimpinya gede banget.
0: Asli.
1: Mau jadi, let's say misalnya mau jadi pilot. Mau jadi pilot nomor 1 di dunia.
0: Asli.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Kita pasti kayak gitu pas masih kecil.
0: Iya.
1: Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, makin lama makin terkikis, semakin kecil mimpinya somehow. Fire-nya makin kecil. Karena ada omongan-omongan kanan-kiri dari orang-orang yang kayak, it's impossible, atau kayak, jangan kejauhan, wake up dan segala macam. Dan itu sebenarnya yang bikin kita jadi kayak takut to do one or two things in our life. Yang dimana sebenarnya semakin kita dewasa, itulah yang harus kita pertahankan dengan logik orang dewasa kita punya. Tapi spirit mimpinya itu harus kita pertahankan tetap. Itu yang mahal untuk membawa itu di alongside our journey gitu. Dan untuk bisa konsisten, bisa memisahkan antara isi omongan, maksudnya isi pikiran diri sendiri sama isi pikiran orang lain, itu cukup susah. Tapi you have to do it, karena you have to save yourself. The first person will help yourself is yourself.
0: Yes, gitu. True.
1: ini. Ketika kita minta tolong sama orang lain pun, kan kita yang pertama nolong diri kita. Yeah. Tolongin gue dong.
0: Setuju.
1: Ya kan, Kak?
0: Itu episode terbaru di podcast gue. Lokomotif tuh harus selamat dulu baru bisa bawa gerbong.
1: Yes.
0: That's the point. Wow, berarti memang bisa dibilang benar ya, berarti ya di generasi kamu tuh emang sparks itu emang pelan-pelan tuh udah pada mulai memudar ya.
1: Iya gak sih? Sadly, tapi itu yang harus diperjuangkan untuk dipertahankan atau dibakar lagi ya.
0: Itu ya yang dimaksud dengan sparks itu ya. Oh wow, thank you loh udah datang ke Iswara, gue jadi tahu bentuk sparks itu yang hilang seperti apa. Tapi Ziz, menurut kacamata gue sebagai anak media gitu ya, bahwa Aziz Hedra bisa menyanyikan karya-karya dengan baik, itu menurut gue lo belum kehilangan sparks. Jadi lo bisa memisahkan itu ya, antara spark lo yang hilang dengan ternyata tuh lo memberikan harapan juga buat orang, karena lo bercerita kan di lagu itu kan. Nah, terus kalau dari backseat ini sendiri, kita masuk ke proses produksinya. Kamu kan bekerja sama dengan Dila Sarah ya, dan juga dapat masukan dari A&R Sony Music Entertainment Indonesia.
1: Yes.
0: KK Kananta.
1: Yes, kakak-kak.
0: Wah, ini seperti apa dinamika kolaborasinya sampai lagu ini menemukan bentuk akhir ya?
1: Dinamikanya awalnya dari materi dari jurnal aku.
0: Dari kamu journaling?
1: Iya, journaling.
0: Really?
1: Digital journaling, ya.
0: Keep it ya, tetap ya?
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yes. Soalnya itu bisa bikin lega gitu loh, Kak.
0: Setuju.
1: Iya.
0: That's why ini aku bawa pulpen kemana-mana.
1: Wow, that's cool tuh. That's cool. Terus nulis lagu bareng. Jadi awal dari jurnal bahannya. Terus lagi pengen workshop, aku ketemulah sama Dila. Hai Dila.
0: Hai Dil.
1: Terus kita ngobrol-ngobrol. Somehow one thing lead to another. Terus akhirnya aku bilang kayak kita bisa ngebahas topik ini deh gitu. Terus aku kasih tunjuk jurnal aku. Terus kayak oke, ayo gitu. Akhirnya kita bahas topik itu. Kita jadiin satu lagu, jadi draft. Terus akhirnya aku bawa ke kakak ke untuk didengerin. Terus dia ngasih beberapa masukan kayak gimana kalau ini di sininya tuh gini, gimana kalau itu di situ ya gitu gitu. Terus akhirnya we work on it together dan akhirnya jadi gitu.
0: Wow.
1: Yes.
0: Sesimpel itu mulai dari jurnal sendiri yang emang paling jujur. Digital ya?
1: Digital journaling.
0: Wow. Terus setelah itu baru diangkat ke sebuah karya ini ya.
1: Iya.
0: Dan ini salah satu hal yang menarik adalah kalau gue dengar ada suara anak-anak di bagian intro.
1: Yes.
0: Ini ide datangnya dari siapa dan munculnya gimana?
1: Itu comes from, jadi kayak aku pengen ngomong sama produser sama A&R-ku kayak aku pengen ada ambient suara anak kecil. Terus mereka juga ngomong kayak sama, jadi kayak emang we think the same way gitu lah.
0: Wow.
1: We think the same way gitu, jadi kayak oke, gas langsung.
0: Oh, apakah ornamen anak-anak ini emang untuk memperkuat simbol dari inner child?
1: Yes.
0: Oh ya.
1: Itu kayak ngetok pintu gitu loh ya.
0: Oh.
1: Permisi punten.
0: Oh
1: ya. Ya.
0: Enggak, maksudnya emang untuk inner child.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Maksudnya tujuannya untuk itu, untuk kayak yuk pengen ngobrol sama inner child-nya boleh gak gitu.
0: Oh my god. Keren banget ya. Ini secara musikal sih kamu udah dikenal dengan karakter R&B soul.
1: Yes.
0: Untuk backseat.
1: Ya.
0: Apakah ada pendekatan atau eksplorasi baru yang kamu coba dari sisi vokal maupun aransemen? Main-main di luar zona nyaman gitu.
1: Ada. Kalau penasaran dengerin sendiri.
0: Kita mainin ya nanti habis habis obrolan ini. Jadi dengerin sahabat aja. Suara stay close ya. Jangan kemana-mana. Oke. Okay?
1: Yes.
0: Dan apa sih sebenarnya dari segi musisi terutama Aziz Hedra, R&B soul itu udah ranah kamu. Kalau misalnya paling susah genre apa sebenarnya? Yang pengen banget nyoba.
1: Yang susah yang pengen banget nyoba tuh blues.
0: Kita coba apa ya nanti ya? Kita main game apa ya? Oke, okay, sahabat suara ya. Tungguin, kita akan main game habis ini. Nanya tentang sedikit inner child mungkin. Tapi jangan kedalaman ya. Karena nih kayaknya nih Aziz nih orangnya emang touchy banget loh ya. Menurut gue ya. So stay close, tetap di Iswara.
2: Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
4: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar, bertanya, dan berbagi cerita. Ada seminar dan lokakarya untuk orang tua, komunitas dan guru, konsultasi gratis bersama psikolog dan terapis, serta panggung karya anak-anak Indonesia. Untuk kamu yang neurodivergent, keluarga, teman, pendidik, siapapun yang ingin lebih memahami dan mau belanja karya individu berkebutuhan khusus. Datang dan ramaikan tanggal 10 dan 11 Oktober di JICC Senayan, gratis untuk semua. Registrasi sekarang di spekix.id atau Instagram @spekix.id. SPEKIX 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Hindia dengan Everything You Are di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga Aziz Hedra dengan karya terbarunya Backseat.
1: Yo, we're back. Yo.
0: Album, EP, ini kita belum bahas nih sebenarnya.
1: Single, Kak.
0: Single. Dari yang sebelumnya kan EP ya. Mm-hmm. Kenapa single? Aku gak tahu nih, strategi musisi itu aku suka tertarik aja. Mm. Karena sekarang kita hidup di era konten apapun bentuknya ya.
1: Yes.
0: Kenapa kok ada kadang-kadang serenceng 6, mm-hmm, serenceng 12, atau lah 1 muncul, yeah, main, yeah, kesini.
1: Yeah.
0: Apa Ziz? Kasih insight buat gue Ziz.
1: Fasenya aja sih, Kak.
0: Fase?
1: Fase orang beda-beda.
0: Penting itu ya?
1: Itu penting, menurut aku. Oh. Jadi kayak semua orang punya progresnya beda-beda. Dan ini bukan balapan. Jadi kayak bagus. Do your own thing.
0: Bagus.
1: Gitu.
0: Gue setuju.
1: Focus on yourself.
0: Gak balapan tuh setuju sih. Itu kata-kata, yes, yang bikin kita kayak ngapain lo buru-buru, orang garis finish yang gak kelihatan.
1: Yes.
0: Wow. Okay. Back to the topic, di mana kita lagi bahas tentang backseat. Mm-hmm. Yang di sini sih ya, kalau yang gue sempat baca juga beberapa data dari lo. Mm-hmm. Lagu ini juga bicara tentang belajar tanpa kehilangan keyakinan dasar kita.
1: Yeah.
0: Dalam kehidupan seorang Aziz Hedra, mm-hmm, prinsip apa yang paling berusaha kamu jaga, kamu pegang sampai kamu berkarir sepanjang usia?
1: Prinsipnya adalah, mm-hmm, mungkin, mm-hmm, mungkin we never know, mungkin bisa bertambah atau berubah. Mm-hmm. Tapi kalau yang sekarang itu adalah stay true to yourself, mm-hmm, keep learning new things, dan terima semuanya dengan lapang dada.
0: Mm.
1: Itu.
0: Oke. Okay. Terima dengan lapang dada apapun hasilnya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena beberapa musisi, dan ini gue juga bisa meyakini juga dan jadi yakin ketika ngobrol sama Aziz, hmm, rilis sebuah karya tuh deg-degan. Kita, yeah, kayak aduh gimana, yeah, responnya, deg-degan, ya. Nah, gue kan cuma ngonten reels ya, itu aja ngeposting aja nih gimana ya, deg-degan, impact-nya, yeah, ntar aduh, yes, gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan lu lebih besar sebenarnya tuh ngerilis ke sebuah kolam yang gede banget, yaitu, yeah, music streaming kan. Mm-hmm. Jadi ya udah, seperti, yeah, yang lu bilang,
1: yeah,
0: terima
1: aja. Have fun aja.
0: Oh.
1: See apa, the fun in it.
0: Apa kalau saat ini, gak tau deh, lo familiar gak dengan istilah ini atau sebuah teknik menjalani hidup ini, stoic?
1: Tau.
0: Lo sedang menjalani ini atau sedang belajar atau sudah? Atau baru? Atau masih menimbang?
1: Masih menimbang mungkin,
0: okay,
1: ya. Karena kayak lagi gak bisa, lagi belum bisa untuk kayak claim it gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu lah.
0: Oke. Okay. Ada fasenya sih.
1: Ada fasenya,
0: tenang, iya, aja ya.
1: Tapi
0: yang, tapi yang paling penting ya, backseat ini tuh lu ngingetin ke sahabat suara yang mungkin, hmm, juga lagi ada di fase itu ya.
1: Yes.
0: Punya big message atau big ya pokoknya paling hooknya adalah everything is possible.
1: Yes.
0: Jadi kalau kamu harus milih satu mimpi terbesar yang sekarang masih ingin dikejar, apa itu? Musisi udah nih. Hmm. Seniman udah.
1: Oke, okay, kalau mimpi lain, I would say I will keep it as a secret.
0: Oh, yeah, yeah. It's okay.
1: Oke.
0: Okay. Iya benar loh, aman, karena kan
1: kecuali halu. Kalau mimpi, kalau halu kita boleh ngomong.
0: Boleh, tapi ini adalah sebuah sebenarnya yang pengen lo kejar ada di situ, tapi ya lo nggak mau cerita dulu aja.
1: Yes.
0: It's okay.
1: Kan tadi udah cerita sebenarnya dokter, dulu,
0: tapi, yeah,
1: kayak nggak. Not my way, I guess.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yeah. Udah cukup lah dokter bocorannya.
0: Oke. Okay. Masih panjang perjalanannya karena, hmm, sebagai musisi yang udah produktif banget di, amin, usia lo, gue itu masih mencari mau kemana arahnya. Sedangkan lo udah jadi musisi, that's a good point ya. Tapi sekarang ini kita akan lebih lumer lagi, lebih cair lagi, ceritain diri lo, kenalin, hmm, ke sahabat suara, hmm, dengan jawab pakai nada.
1: Okay.
0: Nadanya adalah, silakan, karena lo tadi suka apa agak susah apa blues ya.
1: Yeah.
0: Try this. Nah. Kok bisa pas-pasan ya? Ini udah gue siapin, jadi gue nggak tahu lo susah di blues ya. Ternyata segitu hidupnya connect gitu ya.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Sure.
0: Ya ini akan ngalir aja, jadi lo tinggal, okay, cari aja nanti startnya di mana. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama panggilan kamu sewaktu kecil? 3, 2, 1, go. Abdul.
1: Adul.
0: Adul.
1: Yes.
0: Adul. Next.
1: Next.
0: Apa cita-cita kamu waktu kecil? Pakai nada, sikat. 3, 2, 1, go.

Bisa kok ya ternyata ya. Nextnya apa nih nanti, jangan-jangan jadi blues nih ya. Kita gali lagi. Kalau gak jadi musisi, ya kamu akan kerja jadi apa sih dan kenapa?

0: Karena gak kebayang. Mencoba untuk riffing tapi jelek banget. Next, hal apa yang paling kamu takutkan ketika beranjak dewasa?
1: Kehilangan diri sendiri.
0: Gitu. Wow, simple tapi nusuk ya. Sepertinya gak cuma satu orang, banyak sahabat suara banyak lagi ya. Sekarang itu di eranya ini ya. Sekarang, yang menjadikan kamu sebagai musisi, siapa musisi yang akhirnya menciptakan mimpi kamu menjadi penyanyi alias musisi udahlah?

0: Asih Seda, nggak pakai S, nggak pakai S.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas di Senada Indonesia 2026. Tahun ini, Senada Indonesia kembali merayakan kekayaan musik dan budaya timur dengan berbagai penampilan yang pastinya nggak boleh dilewatin. Mulai dari Toton Karibo, Jackson Zeran, Freshly Nicky Julu, hingga Anmes Kamaleng yang akan berbagi panggung dengan Anggun dan Dewa 19 dalam kolaborasi spesial bersama Rumah Orkestra Jogja. 10 Oktober 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Tiket bisa dibeli di senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026, suara dan nada dari Indonesia Timur.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bang Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Aziz Hedra masih bersama kamu, masih dengan backseatnya. Yeah,
1: we're back, guys.
0: We're back again with the coolest artist in 2026. Too much nggak sih gue?
1: Nggak kok, aman.
0: Wah, lo orangnya emang gaspol ya. Wah, Dodo Harahap, kamu harus banyak belajar dengan beliau ini ya, yang semua digasin ya. Tapi sebelum kita ke backseat, ini kita kesempatan terakhir ngobrol dengan musisi yang ternyata yang ternyata sangat mindful banget. Backseat ini targetnya buat siapa sih? Sahabat suara yang kayak gimana sih?
2: Buat sahabat suara yang butuh reminder atau butuh safe space ataupun butuh apa ya, butuh yang diwakilin, aku wakilin di sini, dan I hope ini lagunya bisa bisa nemenin kalian di fase apapun di dalam kehidupan kalian, di perihal soal mimpi ataupun maksudnya perang di antara diri sendiri dengan diri sendiri. Jadi I hope you guys will find out the answers by yourself, dan di fase apapun kalian always keep believing, it will lead you guys to somewhere. Pasti bakal ada titik cerahnya, pasti.
0: Gitu. Wow. Untuk selain backseat ini, kamu tuh orangnya yang suka ngasih teaser, spill gitu gak sih? Apa yang lagi dikerjain ke depannya dalam artian sekarya ya?
2: Oh, oke.
0: Ada gak yang bisa di spill buat kamu bikin ini gak sih, fanbase gitu gak sih?
2: Bikin, ada kak.
0: Sebutannya apa?
2: Astors.
0: Wow, setoples gak tuh makanan kecil gue? Lu ngalamin juga?
2: Ngalamin, Astors.
0: Yang saset, bukan saset, soft pack atau yang kaleng menurut lo yang paling nampol?
2: Kaleng.
0: Iya kan? Kaleng, yang ngambilnya susah itu kan, iya, apa yang hancur-hancur kan? Iya. Kecil sekarang.
2: Iya. Ya gitu
0: lah. Lu kenapa diameter gede ya?
2: Iya.
0: Astor.
2: Developing mereka.
0: Astor.
2: Yes, Astors.
0: Astors itu apa? Maksudnya ada filosofinya lo ngambil nama Astors itu?
2: Itu tuh gara-gara bikin question box di Instagram, di story.
0: Cool.
2: Terus kayak, kira-kira nama fanbase-nya apa ya? Gitu.
0: Oh, okay.
2: Terus ada yang bikin beberapa yang unik, terus kayak setelah ada 5 yang unik, kita kurasi, terus bikin voting lagi. Pilih dari 5 itu, ternyata yang menang Astors. Jadi kayak, ya udah.
0: Sebelumnya tadinya ini ya, perabotan rumah yang Asko ya. Masuk kali Asko bisa ya ke Aziz Hedra ya.
2: Bisa. Kan, Asko call me.
0: Nah, karena kan yang home appliance yang lain kan udah tehin di baren ya. Nah ini ada ada loh Aziz Hedra ya. Mungkin buat newlywed, we never know ya, lagi campaignnya ke situ. Ada karya yang bisa di-spill ke Astors atau juga sahabat suara yang akan masuk juga ke Astors juga community-nya ini?
2: Sebenarnya bingung.
0: Nah, lo
2: spill.
0: Oke, oke, oke. Oke.
2: Lagi seng banking aja sih sekarang aku.
0: Oh.
2: Lagi kayak ya udah tulis-tulis aja gitu-gitu. Lagi iseng-iseng aja.
0: Song banking itu emang menjadi sebuah rutinitas kamu kah untuk bisa lebih disiplin lagi dalam berkarya, atau emang siapa tahu nih nanti ide ini bisa kepake di momen yang pasti tahun ke depan?
2: Itu sebagai latihan sih buat aku.
0: Wow. Nulis aja atau emang udah bikin nadanya juga atau
2: anything, mau nulis doang, mau bikin nadanya juga, mau apapun.
0: Tapi itu kamu kerjain semua bisa sendiri, mencari kasarnya lah, nggak yang terapi.
2: Bisa.
0: Berarti main alat musik dong.
2: Bisa. Main gitar 4 chord doang bisa.
0: Kan sama kita dikasih gitar mainnya cuma lagunya
2: 4 chord doang.
0: Ini More Than Word.
2: More Than Word.
0: Intronya doang, extreme. Jadi emang song banking aja ya.
2: Yes.
0: Gigs atau ya ada event yang...
2: Stay tune on my social media.
0: Mainkan di mana aja?
2: Di Instagram, TikTok, Threads, X. Itu dulu.
0: Ya.
2: Semuanya Aziz Hedra, enggak pakai S dan enggak pakai N.
0: At Aziz Hedra.
2: Azizz Hedra.
0: Udah tuh gabung aja semua.
2: Gabung
0: semua. Hoki lo dapet, gak harus di underscore. Cakep ya. Karena gue juga semuanya I add Dodo Harahap, udah nyamanya, jadi tuh semuanya udah ada gitu. Cool. Alright. So sebelum kita closing, ajak sahabat suara untuk menikmati karya kamu. Terus juga dari versinya Aziz Hedra sendiri, ngajak sahabat suara untuk request lagu kamu. Silakan.
2: Oke. buat sahabat-sahabat suara. Iya.
0: Langsung dibuletin suaranya. Langsung dikomersilin voice-nya.
2: Hai sahabat-sahabat suara, kalian bisa dengerin semua lagu-lagu aku, terutama yang baru rilis, judulnya Backseat, di all digital streaming platforms. Dan tentunya request terus ya di Iswara. Kak mau backseat dong kak, atau kak lagu Azizero dong. Oke, okay.
0: Sip.
2: Dan kalau misalnya nanti kalian mau ngeposting lagunya, if you guys relate to the song dan mau ngeposting ke story, don't forget to tag me on social media. Maybe I will repost it atau aku bakal balas DM-nya, anything. Anyway, let's connect together.
0: Oke, ID fan akhirnya bisa ngetahu nih ya live streaming dan melihat si artis yang lagi diajak ngobrol. This is Aziz Hedra. Thanks for coming.
2: Thank you so much kak. Thank you so much kak.
0: Tetap journaling. Oke? Okay?
2: Siap. Noted.
0: Aziz Hedra dengan Backseat. Bakal kita mainin setelah tadi pagi Kinos Gina ngomongin apa. Thank you Aziz ya.
2: Kak aku yang makasih banget. Aku yang makasih banyak. Okay. Makasih juga Iswara.
0: Oke.
2: Makasih semua pendengar. Makasih semua penonton TikTok.
0: Asik.
2: I love you guys always. You'll be in my heart.
0: Wah, mental udah mau masuk Coachella nih. Dodo Harap dan Aziz Hedra pamit. Bye. Dadah.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Serang.
5: Bobi juga diserang.
4: Diserang banget.
6: Diserang banget. Kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini. Suka apa namanya. Ya niatnya sebenarnya baik. Tapi ya gitu.
5: Tapi suka ada aja.
6: Suka ada aja. Iya.
5: Ngomongin bokap yang punya kelakuanannya ya.
6: Iya.
5: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
6: Bapak
5: Dian Toto
6: Sukatoni.
5: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
6: Iya.
5: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang. Sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
6: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu. Resi.
5: Bukan.
4: Serang.
6: Oh, Serang.
5: Gitu. Bapak juga di Serang di Bandung. Jadi
6: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu. Resi.
5: Bukan.
4: Serang.
6: Oh, Serang.
5: Gitu. Bapak juga di Serang.

0: Yeah. Ada rest area.
1: Iya. Yeah.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
2: Terus
0: berak lah. Berak lah dia. Gitu. Kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Hmm. Katanya, katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi nggak enak perut. Hmm. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
1: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
2: Oke. Okay.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
2: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
2: Oh,
0: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
2: Anak berbakti.
1: Nah, itu, anak berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area, kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya, ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan, iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar, bertanya, dan berbagi cerita. Ada seminar dan lokakarya untuk orang tua, komunitas dan guru, konsultasi gratis bersama psikolog dan terapis, serta panggung karya anak-anak Indonesia. Untuk kamu yang neurodivergent, keluarga, teman, pendidik, siapapun yang ingin lebih memahami dan mau belanja karya individu berkebutuhan khusus. Datang dan ramaikan tanggal 10 dan 11 Oktober di JICC Senayan, gratis untuk semua. Registrasi sekarang di spekix.id atau Instagram @spekix.id. SPEKIX 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia. Di suara suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya kolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat
2: yuk
1: dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Udah gak ada.
1: Lanjut.
2: Kowe kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Jadi ya, quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama kolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Eki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gapoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026, di The Move and The Loop, Gapoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiazza.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: Planam FM ini suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sering terjadi seperti ini ketika Dandi yang memegang kendali dari siaran Sahabat Suara. Selamat sore.
0: Karena kita lagi live TikTok.
1: Iya, kita siap menemani Sahabat Suara di sore hari yang sangat teramat. Kalau saya pribadi jujur, udah 3 hari ini entah kenapa rasa-rasa ingin berbaring dan tertidur begitu kuat.
0: Tapi kalau saya ya merasa Makassar tuh sekarang benar-benar langitnya tuh abu-abu, terus iya, udara tuh kayak nggak segar, dan saya tuh di tenggorokan ngerasa ada biji-biji kedondong kayak kasar-kasar begitu.
1: Dandi, kalau biji kedondong ada di tenggorokanmu, kata saya kok nggak usah siaran, kayak minumlah air putih Sahabat Suara sebanyak-banyaknya, karena memang cuaca sedang panas ekstrim yang pertama. Yang kedua memang kita terkena dampak dari karhutla. Jadi Sahabat Suara semoga tetap sehat-sehat. Kalau memang dibutuhkan ya udahlah pakai masker kemana-mana.
0: Kita temenin Sahabat Suara di Suara Santai. Ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo.
1: And of course ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin.
0: Dari jam 4 sampai jam
1: 7 malam di Suara Santai.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, Storm. Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry
1: Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.
3: Selesai juga cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat!
8: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Playlist lagu enak dan info terculture.
9: Dengerin suara santai di 96 FM.

0: Kiyu sahabat suara, karena ditemenin kita bukan cuma on air, tapi kamu juga bisa melihat langsung kekiseruhan kita melalui live TikTok di sahabatsuara.mks. Kita habis berantem tadi.
1: Benar, iya, karena saya disuruh cukur, padahal saya tidak mau cukur.
0: Bayangkan sahabat suara. Dan di Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo ini, rambutnya sudah mengalahkan Gordon Kak Jil. 7 gelombang kiri dan 7 gelombang kanan.
1: Tidak bisa.
0: Seorang barber profesional sedang menonton kita di live TikTok sahabatsuara.mks. Terus dia menawarkan untuk mencukur dandi secara langsung di depan Jalan Tamrin.
1: Tidak, saya tidak mau. Soalnya saya lagi suka dengan modelnya.
0: Kok tau gak sih?
1: Model gelombang kanan, gelombang kiri.
0: Kenapa barber sih?
1: Capster
0: malas potong rambutmu. Karena kok janjian jam 7, kau datang jam 7.30.
1: Iya, biasanya saya kan biasa kalau mau cukur saya DM duluan. Kayak, kak, saya mau datangnya cukur jam 1 ya. Saya biasanya datang jam 2.
0: Ikan, bayangkan sahabat suara. Itu hanya untuk hal yang kayak, ya udah, biasanya orang kalau misalnya dia yang bayar, dia yang semena-mena memang ya. Tapi jangankan itu, ketika kita berjanjian untuk sebuah pekerjaan dan di Prayogo kayak yang baru aja telat 5 menit dan dikata saya 1 detik itu udah telat.
1: Gini ya, itu kalau saya, kalau Rory itu tipe yang benar-benar on time. Waktu itu kita pernah nge-MC di Pesta Rakyat. Itu kita nge-MC-nya jam 6. Dia standby di dekat lokasi itu, di kafe. Itu jam 4 sore. 2 jam lagi baru mau kita, apa sih namanya, show kan. Itu udah ada 2 jam sebelum acara. Ngapain lama banget 2 jam. Minimal-minimal itu 1 jam.
0: Tidak, Dandi. Preparing is a must. Itu adalah bagian dari pekerjaan. Jadi ketika saya pun ini siaran jam 4, sahabat suara udah harus tahu jam 3 itu udah masuk jam kerja saya.
1: Iya benar.
0: Saking kalau profesionalnya.
1: Ini di TikTok bilang, bagaimana Mi janji kalau ketemu sama pacarnya?
0: Tahu nggak? Tahu kan kenapa dia sampai detik ini masih jomblo?
1: Nggak, saya jadwal ketemu tuh hari Minggu. Biasanya saya janjiannya tuh jam 7 pagi untuk makan bubur bareng-bareng. Saya biasanya aktif dan lahir tuh jam 8 atau jam 9.
0: Sih? Itu Mi tidak suka kok. Itu Mi alasan kenapa dunia ini tidak berputar mengelilingimu. Ya udah, kita tanyain sama sahabat suara deh. Kamu tipe orang yang selalu on time seperti Rory Wulandsari ini,
1: atau kamu tipe yang ya bentar-bentar aja deh, ngaret-ngaret dikit? Kasih tau kita di DM Instagram di @iswara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 0818089606.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea jus? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea jus lemon.
10: Kalau aku mau tea jus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel apel.
7: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
8: Asik. Wah.
7: Nah gimana? Enak es tehnya?
10: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
7: Mau tea jus lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea jus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
12: Suara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Vitamin U mungkin yang selalu kita rasakan ketika orang-orang yang kita tepat, kita buat acara itu datangnya tepat waktu. Putar.
1: Kepala Dandi bagaikan kaset yang sedang tersangkut.
0: Tapi tahu gak kenapa otak saya lagi begini?
1: Kenapa?
0: Karena saldo
1: saya. Gak ada duitnya. Jadi sahabat suara yang mungkin punya rejeki berlebih, kata saya, kalau gak bisa bawain Dandi makanan, tapi bawain Dandi minuman, atau mungkin bawain Dandi segepok uang. Karena kata saya dia mau bayar parkir aja, tukang parkirnya yang kasihan.
0: Tapi memang nah kalau dilihat ya dari secara psikis ya, orang-orang yang dengan saldo sedikit itu lebih emosi.
1: Iya, jadi kalau ada orang yang kayak marah-marah lagi baper, bisa jadi mohon maaf izin. Coba diperiksa rekeningnya enggak?
0: Saya kalau saldo ku banyak jujur apapun yang terjadi kayak it's okay.
1: Tapi satu
0: it's
1: hal, okay. Kau ada saldo tidak ada saldo, kau tetap telat dan ngaret. Itu kejelekanmu, itu sifat burukmu.
0: Saya paling dibenci sama Ryan kalau tiba-tiba enggak. Kita mau ngumpul di kafe jam 8, saya datangnya jam 9. Biasanya kan saya berteman FMI kan di iPhone, Find My iPhone. Nah, jadi dia tahu tuh lokasi saya di mana gitu. Dan di kau itu kalau bilang OTW di motor, pokoknya yang ngopi di gas memang. Itu baru kau bilang OTW. Selama kau belum menginjak telapak kakimu di atas motor, jangan pernah bilang OTW.
1: Itulah Dandi. Yang membuat terus kayak yang bikin saya gedek sahabat suara sebenarnya. Ketika dia udah datang, dia yang buru-buruin kita. Bayangkan kayak yang, ayo Miki, coba Miki. Tidak, kau yang terlambat ini. Kenapa kau yang buru-buru saya?
0: Ini sama seperti Soraya di WhatsApp juga kan udah gabung sama kita. Dia bilang, maunya sih jadi orang on time, tapi selalu tidak didukung sama semesta.
1: Kata semesta, semesta marah. Baca.
0: Pasti ada aja yang bikin telat.
1: Tidak. Jadi Soraya, kata saya, semesta baca teksmu. Ini dia bisa tantrum.
0: Ini catering Soraya kan yang
1: bukan,
0: sering telat datang
1: bukan.
0: Makanannya biasa.
1: Astagfirullahalazim.
0: Fitnah ya, fitnah. Sorry.
1: Terus ada Radit di Instagram.
0: Cakep.
1: On time dong, paling lambat 15 menit sebelum acara atau janjian udah di lokasi.
0: 15 menit, ya. Itu mah dikit-dikit udah mau acara, Rory saya, dong sebelum acara satu hari dia.
1: Cuman saya tergantung lagi coy, biasanya kalau kayak ya itu job pekerjaan yang udah kita setujuin dari awal, ya setidaknya kita udah preparing untuk hari itu bahwa kita akan bekerja dengan maksimal. Ya caranya salah satunya adalah jangan sampai kita datang telat. Preparingnya udah harus minimal 1 jam sebelum acaranya. Ya. Kalau misalnya janjian ketemu sama odo-odo, ya biarkanlah kita telat-telat. Tapi telatnya kayak mohon maaf, semenit, dua menit, it's okay.
0: Tapi kalau kita misalkan kita lagi ada di Makassar nih, saya biasanya kayak agak melihat orang-orang yang ada di Pare-Pare, itu dia prepare-nya cepat ya. Kayak udah sebelum acara dia udah prepare.
1: Karena namanya prepare, Pare-Pare prepare.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Kita balik kembali
1: membahas masih dengan pembahasan yang orang-orang tuh sering on time dan orang-orang yang sering telat, kayak si Budi, bukan saya. Bukan saya, orang lain yang kita
0: jadi,
1: bahas nih.
0: Mengaku tidak sebelum saya cubit putar.
1: Bukan saya itu orangnya on time. Sebelum acara saya sudah ada bantu pasang-pasang kabel, pasang panggung.
0: Tapi ternyata ya, ada pria telat satu setengah jam di hari pernikahannya sendiri.
1: Gak ngehargain waktu dia.
0: Dasar, kau saja belum menikah sudah terlambat satu setengah jam. Bagaimana kalau istrimu lahiran? Bidan Poppy kan tidak bisa datang ke sana duluan kalau kau tidak datang.
1: Tiba-tiba mana suaminya? Oh, dia masih mandi.
0: Jadi pernikahan yang terjadi di tanggal 8 Juni 2025 di Karawang.
1: Oh, Indonesia.
0: Iya, hampir berantakan karena mempelai pria telat datang sampai 1,5 jam karena saling tunggu-menunggu rombongan keluarga ngumpul.
1: Dan kalau kita lihat ya, keterlambatannya ini pasti buat semua itu keluarga wanita tuh panik.
0: Ya.
1: Nah, ditambah lagi dari KUA yang sudah menunggu terlalu lama, jadi mulai mendesak untuk akad segera. Jadi tuh orang-orang di KUA ya, misal di hari Sabtu atau Minggu, dia tuh bukan menikahkan untuk satu orang, tapi udah banyak tuh rentetan yang akan dia sahkan menuju gerbang sakinah mawaddah warahmah.
0: Kamu pikir Pak Ustadz ini tidak punya banyak ini jadwal?
1: Rugi kan kalau cuma satu yang dinikahkan.
0: Betul. Selanjutnya ternyata seperti Dandi Prayogo, kereta juga bisa telat.
1: Bisa.
0: Us tidak mungkin terlambat. Kau yang ketinggalan. Jadi di Jepang, kereta Tsukuba Express dijadwalkan berangkat pada pukul 9.44.40.
1: Bukan telat tuh.
0: Tapi suatu hari.
1: Bukan.
0: Keretanya berangkat 20 detik lebih awal.
1: Bukan telat dia.
0: Kecepatan. Karena kan memang kecepatannya tinggi.
1: Tapi maksud saya izin nih, 20 detik kecepatannya itu kalau orang Jepang tuh udah kayak cepat banget. Karena kan orang Jepang tuh di kalau kita lihat ya, dia on time, dia selalu mempersiapkan.
0: Tapi yang harus kau pahami adalah bahkan 20 detik lebih awal si perjalanan kereta ini, si penumpangnya gak ada yang komplain.
1: Oh, kalau saya
0: mereka
1: udah,
0: semua udah ada di atas kapalnya, keretanya.
1: Nah, perusahaan kereta ini tetap mengeluarkan permintaan maaf resmi karena udah merasa telah merepotkan penumpang. Izin 20 detik itu kecepetan, kayak story Instagram zaman dulu, 15 detik ya.
0: Setidaknya intinya dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan padahal, cepet banget tetangnya.
1: Tapi kalau ini, kalau saya lanjut dulu nih, ada kan yang lagi viral nih soal on time dan telat tuh.
0: Iya, itu salah satu bentuk manner sih.
1: Udah dua kali dibawa podcast masih telat-telat, katanya belum ada Susi, udah ada Susinya dia masih telat juga. Emang
0: berarti Susi tidak pernah salah. Yang salah adalah
1: si Tepe.
0: Iya.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96FM.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola jalan-jalan ke Panlos.
3: Cakep.
2: Ola amigos.
3: Dan Ibu Ola hari ini ditraktir sama Asif. Cakep.
2: Iya, jadi kita dapat rezeki sahabat suara. Ini kalau misalnya mau melihat kegaduhan kita, silahkan menyaksikan di TikTok sahabatsuara.mks.
3: Dan kita mau langsung ngucapin terima kasih dulu nih
2: terima
3: sama
2: kasih,
3: Kak Asif. Seseorang yang finansialnya udah
2: stabil,
3: okay, fisiknya oke, okay, cakep. Yeah. Udah kalau jomblo langsung aja Instagramnya
2: jangan terlalu diiniin mas. Kita mau membahas kali ini BTS atau Behind the Star.
3: Nah di BTS kali ini kita akan kasih tahu sahabat suara lagu dari Coboy Junior atau CJR. Ini salah satu cita-citaku dulu menjadi salah satu personilnya menggantikan Kiki kalau sakit. Ternyata saya jadi Kiki Fatma lah.
2: Tidak, kau lebih ke Kiki buku tulis.
3: Atau, Kiki, do you love me?
2: Nah itu dia sahabat suara, ternyata Coboy Junior di aransemen ulang lagunya. Mm-mm. Sama Andre Taulani and Friends.
3: ATF namanya. Dan juga kita punya kabar lagi, ada personil girl band Nona yang kayaknya udah mulai go public soal hubungannya.
2: Iya, jadi kayak kemarin kan Indonesia menang. Jadi dia kan katanya pacaran sama salah satu personil dari timnas kita. Tahu enggak kalau misalnya mungkin
3: kan dia
2: timnas
3: ada,
2: kita
3: kan
2: timnas kita tidak menang, apakah dia tetap akan mengumbar?
3: Ya aduh.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ada sebuah pantun yang dikirimkan oleh sahabat suara yang menonton live TikTok kita. Dia bilang, membeli kuah sambil membeli batik.
1: Cakep.
0: Walaupun jidatnya luas tapi tetap cantik. Permisi. Sebelumnya saya jelaskan, jidat ini adalah lambang seberapa besar rezeki yang akan kita terima katanya-katanya.
1: Asik.
0: Kita juga masih live TikTok anyway. Masih ada Kak Rizky Poppy, ada Kak Robert, ada Kak Asif, ada Kak Lubi, ada Kak Mamat, ada Kak Nini. Banyak sekali yang menonton aksi kita. Karena kebetulan di live TikTok kita... Si Dandi ini akan beratraksi melompat dalam lingkaran api.
1: Tidak, itu terlalu berat. Kita udah masuk di BTS tadi juga dan kasih tahu bahwa lagu dari Coboy Junior itu Kamu
0: Buat Aku Tersipu.
1: Ini asik, terlalu kompak.
0: Ini dipopulerkan sama Coboy Junior dan dirilis ulang oleh Andre Taulani and Friends atau ATV.
1: Aduh kok saya kalau dengar namanya Andre Taulani itu kayak
0: iya, agak... Kayak kita mulai terganggu dengan berita-berita ini loh. Tapi bedanya kali ini Kamu dibuat lebih pop rock modern. Dengan Surya Insomnia sebagai vokalis utama. Nah, ditemani kalau... Andre Taulani, Vincent Rompis, idolaku, Eno Netral, sayang-sayangku, dan juga Stevie Hitam.
1: Terus kalau musik video ini, lagunya dikemas dengan konsep komedi khas dari para personilnya.
0: Ya.
1: Yang bapak-bapak tuh lagi ngeband gitu.
0: Memang seperti itulah kelebihan dari ATF.
1: Saya coba mencari lagunya ini tapi gak ada.
0: Ada ATF, ada...
1: Gak ada lagunya Coboy Junior yang Kamu. Ya, udah kita puterin Coboy Junior yang Ea aja ya. Ea.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya. Tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star. Dari public figure, spot, dan experience.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
1: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara di BTS
1: kita, Behind the Star.
0: Kita kasih tahu salah satu bintang yang akhirnya udah go public, sahabat suara.
1: Iya, jadi
0: tentang
1: kan
0: hubungannya.
1: Kemarin, kemarin Indonesia versus Thailand ini berhasil dimenangkan oleh Indonesia. Dan kita berhasil menjadi juara ASEAN FIFA Cup 2000.
0: FIFA ASEAN Cup FIFA 2026.
1: FIFA ASEAN Cup, daripada kau AFF, kau bilang kemarin.
0: Kenapa yang dibahas sekarang?
1: Intinya kita menang, Indonesia menang. Terus ada yang go public, Baila Nona Picha Picha.
0: Kenapa dia?
1: Dan juga Eva Junior ini terciduk berpelukan setelah pertandingan itu.
0: Pasangan-pasangan ini, Jennifer Hubner, udah gak pakai kopen dia.
1: Iya, jadi ini dibocorkan oleh sahabatnya yaitu Jennifer Hubner. Jadi si siapa namanya, Eva Junior ini setelah menerima medali kemenangan, dia menyamperi lah si Baila yang ada di pinggir lapangan.
0: Nah, cucunya
1: lucunya gak lama video ini dihapus sama si Jennifer.
0: Kenapa?
1: Karena dia mau jadi Jennifer Lopez.
0: Dia gak sengaja ke-upload.
1: Ya, terus kayak dia posting lagi. Kayak maaf ya yang udah berhasil capture.
0: Tapi gitu. Gak apa-apa tahu kalau orang suka sama orang itu, gak apa-apa. Kan Adnan Halif selalu bilang menawan.
1: Kemenawan kan? Arahnya kemana?
0: Arah ayah ini kemana?
1: Arah ke Goa ya.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: karena Isuara Makassar setia menemani kamu seharian. Isuara.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
0: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jatuh cinta. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: Pake BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

الله أكبر الله

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik! Wah!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
9: Panas-panas enaknya minum tea juice!
10: Semua rasanya enak!
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
11: Dari Wings Food.
12: Hah, selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
13: Ibu, adek, ayah pulang.
14: Yeay, ayah pulang.
12: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
12: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
13: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
12: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
13: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
12: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wah.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
0: Dari Wingsfood.
11: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
12: Kangen banget lah.
11: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
12: Soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
11: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
12: Terus
11: demi
12: BlackBerry
11: apapun.
12: Yang...
11: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
12: Saya pakai HP.
11: BlackBerry
12: Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
11: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius?
13: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
2: Selamat malam dan selamat datang di
3: Culture. Sumpah hari ini sahabat suara, I took so much caffeine. Kayak banyak sekali kopi yang masuk ke dalam tubuhku. Karena saya gak tahu kenapa saya ngantuk parah. Sampai tahu, saya ya? Mengingat sebuah tulisan di dinding. Dinding, Pak.
2: Oi.
3: Dinding sekitaran jalan apa ya, lupa. Pokoknya yang kalau dari sekolah Al-Madinah masuk itu apa? Jalanan apa yang tembus ke Pelita? Yang tembus ke Pelita.
2: Sungai Sadang.
3: Bukan, yang satunya.
2: Rapocini.
3: Yang sebelumnya. Yang ada dana, yang ada ininya, kanalnya, coy.
2: Ablam.
3: Lah kok tiba-tiba ke Ablam?
2: Apa sebelah mana?
3: Pokoknya di situ ada tulisan kalau ngantuk tidur, bukan minum kopi.
2: Kan orang sekarang nggak boleh ngantuk di usia dewasa.
3: Iya.
2: Kan kita bukan anak kecil lagi yang harus tidur siang.
3: Makanya kita mau kasih tahu sahabat suara informasi paling culture untuk menambah kedewasaan kita.
2: Asik. Di culture ini kita akan kasih tahu sahabat suara ada film adaptasi dari Korea Selatan bergenre komedi.
3: Ini punya cerita unik tentang calon pejabat yang tidak bisa bohong.
2: Oh,
3: bagus sekali.
2: Saya sudah lihat trailernya dan ada beberapa artis yang udah podcast juga. Uh-huh. Jadi tuh dia tuh ceritain kalau nggak salah ini main.
3: Sebentar kita bahas. Ini masih
2: itu,
3: teaser ya.
2: Paling jujur.
3: Iya, sebentar kita bahas dan jangan terlalu excited lah. Selanjutnya ada informasi soal hasil penelitian yang bilang kalau 75% gaji Gen Z itu habis buat beli makanan enak.
2: Bener.
3: Setuju.
2: Ada makanan yang enak kita beli karena
3: kalau bayar parkir 5.000
2: sulit,
3: mahal.
1: Gol gitu dong, yang waras main bolanya jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
3: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
3: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jangan menyerah dulu, apalagi kalau misalnya kamu adalah orang yang sering dibohongi, tidak diberikan kepastian, tidak diberikan kejujuran. Karena dari sekian banyak orang yang memilih untuk berbohong, ternyata ada bapak paling jujur.
1: Itu film.
0: Walaupun itu tidak nyata, tapi tetap ini tanda kalau memang tidak ada orang yang benar-benar jujur.
1: Tapi ini sebuah kritikan gak sih untuk orang-orang yang punya jabatan tinggi.
0: Benar.
1: Terus dia tuh yang gak bisa berkata bohong. Jadi apapun kebohongan yang ditutupi selalu dia ungkapkan di depan publik.
0: Nah kalau sahabat suara mulai bertanya-tanya, ini mereka bahas apa sih? Kita lagi bahas, ini ada film Korea Selatan bergenre komedi. Judulnya adalah Hannes Candidate. Ini diadaptasi ke Indonesia dengan judul Bapak Paling Jujur.
1: Ini akan tayang di bioskop 15 Oktober nanti. Terus dia diperankan sama Andovida Lopez. Gak pernah mandi, ceweknya juga gak diganti-ganti.
0: Oke.
1: Itu lagu dulu yang sama Arab, tahu gak?
0: Tahu. Kau juga nonton YouTube di dunia, saya tidak.
1: Dan film ini disutradarai oleh Fajar Sadboy. Bukan,
0: Nugros.
1: Fajar Nugros.
0: Dan jadi, film ini menceritakan tentang calon gubernur yang dikutuk neneknya sendiri sampai tidak bisa bohong sedikit pun. Bagus ya kutukannya ya?
1: Bagus, iya. Terus kayaknya ada salah satu pemainnya itu Indy Barens. Terus yang satunya sih, siapa? Kang Soleh ada juga. Jadi pada saat, jadi ceritanya ini seorang pejabat. Jadi setiap dia kampanye harusnya yang mulus berubah menjadi kacau karena mulutnya asbun gitu.
0: Kalau sahabat suara penasaran seperti apa kacaunya si kampanye dari Bapak Paling Jujur, lihat Dandi.
1: Kenapa saya? Lihat di 15 Oktober nanti di bioskop. Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Toh Pati dan Nadif Basalama semusim.
1: Saya kira Sanusi.
0: Bukan.
1: Sanusi.
0: Semusim.
1: Telah kulewati.
0: Semusim itu sama seperti gaji saya. Yang kadang banyak, kadang lagi musim, kadang enggak.
1: Saya lebih ke kayak kalau gajimu bisa bertahan selama semusim. Itu proud sih saya. Sekali lagi sahabat suara, hari ini kita mendapatkan surprise karena kita bisa ngecek si diari pengeluaran kita dan pemasukan kita di aplikasi
0: sepertinya
1: banking.
0: Sahabat suara udah pada tahu, kita aja yang baru tahu.
1: Iya, maksudnya saya cuma menceritakan kita ini siksek shock karena kenapa bisa pengeluaran kita lebih besar pasak daripada tiang.
0: Bener, apalagi saya kan kalau dilihat.
1: Makananmu berapa persen? Coba kita lihat lagi ya. Makananmu itu berapa persen?
0: Mana HP saya?
1: HPmu lagi di ujung kulon.
0: Ini HP saya.
1: Pengeluaran untuk makanan deh Dandi, kita coba lihat untuk
0: coba
1: per bulan
0: ya.
1: bulan lalu September.
0: Okay.
1: September untuk makanan.
0: Tunggu kita cek dulu. Nah, ini udah kebuka
1: ada
0: nih.
1: Ada kan makanan kan?
0: Mana?
1: Ada pilihan makanan kan?
0: Kok enggak ada, bayar utang
1: ini
0: semua.
1: Ini ada makanan. Untuk hari ini makanan saya per Oktober 2026 itu udah 887.000.
0: Tunggu Oktober.
1: Oktober aja.
0: Nih, tunggu.
1: Di bawah dan di makanan.
0: Dimana?
1: Di listnya.
0: Nih.
1: Nih makanan.
0: Oh, ini cash flow. Oke, kita
1: makanan.
0: Lihat.
1: Makanan. Saya menghabiskan 887.000 sebesar 31%.
0: Wow, Oktoberku itu
1: food and beverage itu bacanya bahasa Inggris dia sok bang.
0: Iya ini.
1: Iya berapa?
0: 95.000. Iya kan, karena coba kita cek di September.
1: Food berarti Dandi sebagai
0: food and beverage yang mana ya?
1: Food Dandi bukan boot.
0: Food.
1: Iya.
0: Biarin Kano lama-lama di sana berdiri.
1: Jadi kalau
0: gak ada, gak
1: saya
0: pernah,
1: juga ada, gak
0: jarang,
1: ada.
0: Jarang bayar makan.
1: Di bulan, ini. Berarti kok dibayarkan terus
0: enggak,
1: ya?
0: Enggak, ini di September, 1,4. Itu lumayan banyak tau untuk ukuran sebulan
1: untuk
0: hanya
1: kau.
0: Untuk makanan, iya. Karena kan saya tuh kalau ada makanan yang enak, beli. Sama kayak tadi, saldo saya itu pas banget untuk beli kopi, tapi saya beli.
1: Nah itulah kenapa keluar sebuah survei yang mengatakan 75% responden Gen Z memilih mengalokasikan penghasilan bulanan mereka melalui kebutuhan konsumsi harian.
0: Nah meskipun ini kalau kita lihat ya, gajinya tuh gak seberapa banyak, tapi kalau ada makanan enak langsung dibeli gitu.
1: Yeah.
0: Dan Gen Z tetap memperhatikan pengelolaan keuangannya jangka panjang. Iya sih, saya tuh sebenarnya di ATM ini tuh udah untuk pengeluaran aja, untuk belanja-belanja kayak gitu. Di ATM 1 juga gak ada saldonya. Jadi mau di apa?
1: Sama aja. Tapi sebenarnya terbukti dari 63% responden ini konsisten menyisihkan dananya untuk tabungan dan juga investasion.
0: Ah, betul.
1: Kok ada gak investasi?
0: Ada, investasi bodong.
1: Kalau saya investasi masa tua, Dandi.
0: Saya mau dikirim sahabat suara ke Australia katanya.
1: Iya, supaya dia bisa lomba lari sama kangguru.
0: Dan 62% ini memilih untuk perawatan dan orang tua. Ini memilih untuk perawatan dan orang tua.
1: Ih, mulia sekali hati Gen Z ini.
0: Dan 56%

0: Gitu. Intinya
1: nah, kita tuh berdagang lewat mengolah,
0: berdagang lewat barang orang.
1: Kita ya upgrade udahlah, harganya.
0: Sahabat Suara, semoga kamu yang mendengarkan pun mau Gen Z kayak millennials, baby boomers, semoga tetap bisa cash flow-nya balance ya, jangan kayak kita lebih besar pasak daripada Tian.
1: Ya benar, karena kita tuh sebenarnya lagi hidup di era yang memang agak susah untuk pertumbuhan ekonominya ya.
0: Ya bagus.
1: Dan kita ketika banyak uang yang datang, kita harus bijak dalam mengelola keuangan, bagaimana seperti apa yang disampaikan sama Bank Indonesia. Cinta, bangga, dan paham sama rupiah.
0: Pertanyaan saya, kok punya tugas harian untuk bikin rekaman seperti ini?
1: Iya, untuk menyampaikan aja ke sahabat suara kalau kita tuh harus bijak. Nah, bijak itu masuk di paham rupiah.
0: Dan
1: kita
0: ini tahu digaji ya?
1: Mengelola rupiah.
0: Rekam-rekam begini
1: untuk
0: kirim ke
1: edukasi
0: grup,
1: aja sahabat digaji suara.
0: Ya udahlah sahabat suara, saya juga mau digaji sama Dandi. Jadi kamu harus menghargai dan cinta, bangga, dan paham sama rupiah supaya saya mendapatkan raci-raci dari Dandi. Lore Wulan Sari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin. Pamit undur diri.
1: Dan Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, pamit undur diri. Terima kasih udah dengerin Suara Makassar, sahabat suara.
0: See you tomorrow.
2: Gol!
1: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: ngasih tahu kok, tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
10: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby Happy
10: ya?
12: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
0: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian. Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi sahabat suara.
0: Halo, selamat pagi. Hari ini saya mendengar suara yang beda ya.
1: Yes, agak berbeda pagi ini karena biasanya ditemenin sama Claire Rizky.
0: Tapi hari ini pagi ditemenin ini sama warga Sudiang.
1: Betul.
0: Perkenalkan lagi dirimu warga Sudiang.
1: Hai sahabat suara, hari ini ditemenin sama Dewi Nirwana. Suara seru.
0: Suara seru bareng Dewi Nirwana dan Nabil Putri. Yang pasti sahabat suara, kita bakalan temenin kamu sampai jam 10 nanti ya.
1: Betul dan... Jadi semoga hari ini jadi Kamis yang manis ya. Yes. Buat kamu semua yang lagi di jalan menuju kantor, yang lagi menuju sekolah atau menuju kampus mungkin ya. Kita temenin sampai jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di
0: Suara Seru bareng saya Nabil Putri dan
1: Naya Nirwana.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FMI, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Ya, sahabat suara, ngomongin soal hal yang bikin kita bangga sebagai warga Indonesia adalah
0: kemenangan timnas kemarin.
2: Udah 2 hari yang lalu, tapi masih aja ya berseliweran di FYP.
0: Betul, apalagi soal selebrasi yang kayak gini. Nim.
2: Itu top, itu yang paling itu top sih. Tapi kemenangan timnas Indonesia kali ini tuh memang bikin satu negara tuh geger.
0: Yes, sudah pasti.
2: Dan juga banjir ucapan dari banyak ini sih, negara juga.
0: Betul, karena untuk pertama kalinya lagi ya, dari Jennifer Bachdim ke Jennifer Hubner.
2: Bener.
0: Berapa tahun tuh, sampai ada yang bikin fotonya tuh kolase dari fotonya anaknya masih kecil, sampai sekarang anaknya udah gede nonton bareng.
2: Bener, dan ada juga yang bilang dulu nontonnya 2010 sama bapaknya. Tahun ini nonton sama anaknya. Gitu, jadi bener-bener lintas generasi jadinya. Yes, tapi selain bikin geger satu Indonesia, sahabat suara, pertandingan timnas kemarin juga ternyata bikin televisi yang menayangkan acara atau pertandingan kemarin itu meraih rating tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Wow.
0: Jadi ratingnya semua pada naik nih.
2: Benar.
0: Siaran-siaran TV yang nontonin timnas pada naik semua. Wow.
2: Benar. Jadi ada beberapa stasiun TV itu kenaikannya sampai hampir 90%.
0: Wow.
2: Gitu. Wow, jadi bukan cuma soal hasil di lapangan, tapi juga soal betapa besarnya perhatian publik ketika timnas kita bertanding.
0: Gimana nggak besar ini perhatiannya, soalnya banyak banget juga nih lewat di FYP saya, orang nonton tuh udah di menit keberapa udah pengen gulung tikar.
2: Bener, itu lucu sih.
0: Ternyata kembali lagi nonton.
2: Saya lihat juga. Jadi dia kembali menggelar tikarnya yang sudah dilipat.
0: Yang sudah di menit-menit terakhir sudah kecewa ini.
2: Bener.
0: Ternyata masih dilanjut. Tapi ada nggak sih hal lain lagi dari timnas kita ini yang bikin seru, yang bikin senyum-senyum gitu, kan?
2: Banyak, sebenarnya banyak yang bikin senyum-senyum, tapi kita sebagai ciwi-ciwi ya.
0: Yes, sebagai ciwi-ciwi.
2: Of course, ada yang bikin salah fokus juga, yaitu para pemain timnas yang ganteng.
0: Yang ganteng, rata-rata sih ganteng.
2: Benar, ganteng semua. Tapi ada yang bikin salah fokus juga, karena di Instagram ada cewek, cewek namanya tuh Manuka Americano.
0: Manuka Americano.
2: Yes, jadi dia ngupload di story Instagramnya kalau dia foto sama salah satu pemain timnas Indonesia yang lagi jadi bahan perbincangan juga.
0: Soalnya kalau saya lihat sih emang cakep sih orangnya ini. Tapi katanya dia udah punya tenangan.
2: Benar.
0: Wah, tapi ini tetap hoki sih. Kapan lagi nggak sih naik
2: Elkan
0: di pesawat?
2: Elkan Bagot namanya.
0: Naik pesawat ketemu Elkan itu kayak apa ya? Kayak hoki tahunan nggak sih?
2: Yang jarang banget kepake karena dia katanya habis ini kan, habis tanding lawan Thailand kemarin, terus langsung terbang ke London besoknya.
0: Langsung terbang ke London.
2: Dan ketemu, katanya dia tuh selain jago di lapangan, dia terus ramah dan humble banget.
0: Wow.
2: Emang idaman ya, sahabat suara?
0: Sangat idaman. Kapan ya saya bisa dapat kesempatan kayak gini juga? Haruskah saya terbang ke London juga?
2: Ah, boleh. Hijrah ke London aja.
0: Hijrah ke London, beneran nih. Hijrah ke London sekarang nih. Go.

0: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Totalnya 30 ribu ya, Kak?
2: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: 96 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
5: Sahabat Suara, setuju gak sih kalau misalnya di pagi hari itu ada dua tipe manusia?
4: Wah, tipe apa itu?
5: Jadi tipe yang pertama adalah tipe yang udah nyiapin semua-muanya, kayak udah bikin to-do list dari semalam, dari kemarin.
4: Yes.
5: Apa yang mau dilakuin hari ini, terus mau ngapain aja gitu pokoknya. Terus tipe yang kedua adalah tipe yang gerasa-gerusuk pagi hari nyiapin semua-muanya.
4: Wah,
5: itu kayak saya sih sebenarnya.
4: Itu saya juga sih tipe kedua. Tapi untungnya walaupun saya adalah tipe kedua yang gerasa-gerusuk kemana-mana, tapi tenang aja, karena kalau saya mau belanja semuanya sudah ada di Alfamidi.
5: Benar, satu tempat tersedia semuanya,
4: yes,
5: sahabat Suara.
4: Betul sekali.
5: Apalagi kalau misalnya sekarang belanja di Alfamidi itu lagi ada rezeki spesial akhir tahun.
4: Wah, rezeki apa?
5: Ini spesial buat member Alfamidi ya khususnya. Jadi belanja minimal 100.000 setelah diskon itu bisa dapetin 1 akoin.
4: Oh, 1 akoin.
5: Yes.
4: Terus kalau misalnya kita dapat 1 akoin, bisa dikumpulkan sampai 5 akoin, lalu tukarkan untuk dapat kesempatan hadiah kece loh.
5: Apa
4: hadiahnya
5: aja tuh?
4: Hadiahnya nggak main-main, hadiahnya bukan hadiah kaleng-kaleng nih. Ada 15 paket umroh, ada 50 smart TV 43 inch,
5: wow,
4: ada 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping senilai 500.000 loh.
5: Ih, mantap,
4: wow,
5: banget.
4: Hadiahnya enggak main-main loh ini beneran. Tapi promonya ini loh sahabat Suara berlaku sampai 1 Oktober, dari Oktober sampai 31 Desember. Masih lama sekali.
5: Benar, masih ada sekitar 3 bulan lah ya sahabat Suara. Jadi jangan lupa, transaksi dan programnya itu bisa dilakukan melalui aplikasi MidiKring atau bisa langsung belanja di toko Alfamidi. Jadi yuk belanja, kumpulkan akoin, terus raih rezeki spesial akhir tahun dari Alfamidi. Tapi ingat ya, syarat dan ketentuan berlaku sahabat Suara.
4: Yes sahabat Suara, jadi jangan lupa ya, kalau mau belanja, belanjanya di Alfamidi aja, karena belanja di Alfamidi, belanja puas,
5: harga hemat.
6: Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
2: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
6: Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi MidiKring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
7: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.

0: warga Indonesia.
1: Ya, sahabat suara, kita udah di hari Kamis manis ya, yes. Hari ini. Jadi sisa satu hari lagi menuju weekend.
0: Satu hari lagi kita sudah bisa leye-leye di rumah.
1: Benar, udah bisa puterin drama Korea favorit yang udah kita masukin di list ya.
0: Cus, betul sekali.
1: Yes, dan kalau ngomongin soal kerja ya, Nabil, kalau kerja sekarang udah ada berapa jam ya dalam seminggu?
0: Wah, kalau kita sebagai penyiar mungkin kurang dari 30 jam kali ya?
1: Mungkin ya. Atau dan mungkin... Oh benar, kurang dari 30 jam, yes. Tapi mungkin yang kayak pekerja kantoran dan lain-lain itu sekitar kurang lebih 40 jam mungkin.
0: Apalagi yang kerjanya dari jam 9 sampai jam 5 sore.
1: Betul, tapi udah sebanyak itu 40 jam. Ada usulan dari Asosiasi Persepatuan Indonesia atau ARPRISINDO yang mengusulkan kenaikan jam kerja dari 40 jam menjadi 45 jam per minggunya.
0: Wah, 45 jam per minggu.
1: Ditambahin 5 jam.
0: Saya gak kebayang sih 40 jam kerja aja udah, aduh, pulangnya udah capek banget ya. Apalagi bener, ditambah jadi 45 jam per minggu.
1: Katanya supaya industri nasional itu dapat bersaing dengan negara tetangga kita seperti Vietnam yang menerapkan 48 jam kerja selama 7 hari atau seminggu.
0: Wah,
1: gitu.
0: Tapi sebenarnya Menko Perekonomian kita nih Erlangga Hartanto itu menegaskan bahwa acuan resmi saat ini itu tetap 40 jam per minggu sesuai dengan dari UU Cipta Kerja.
1: Betul.
0: Jadi kenaikan jam kerja itu sebenarnya harus tunduk sama regulasi yang ada, dan itu sebenarnya juga jadi perlindungan kita gak sih sebagai tenaga kerja ya sebenarnya ya. Kalaupun memang jam kerjanya harus dinaikin, gajinya dinaikin juga gak sih?
1: Bener, harus dinaikin, harus seimbang ya minimal, sahabat suara. Dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan pada hari Selasa di tanggal 6 kemarin, yang terdiri dari 23 bab dan juga 313 pasal untuk memperkuat kepastian hukum serta perlindungan bagi pekerja dan pengusaha gitu. Jadi langsung dijawab tuh
0: langsung
1: sama
0: dijawab.
1: DPR RI.
0: Keren.
1: Benar. Jadi harus seperti yang Nabil bilang juga tadi ya, sebenarnya mungkin banyak yang setuju juga, tapi ya itu, balik lagi, minimal adil lah ya.
0: Iya, soalnya ada juga nih komen-komen yang baca juga, ya oke banget, asal gajinya naik. Ada juga yang berarti sehari bisa berapa jam kerja. Ada juga nih, naikkan dulu upahnya daripada dinaikin jam kerjanya. Ya, tapi namanya pekerjaan ya, kita jenuh kerja, tapi kita juga butuh kerjaan.
1: Aduh, butuh
0: sekali.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.